marah. Iya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampah 100,8 FM karena informasi dan inspirasi tentunya masih di program Sampang Pagi ini ya. Gimana pendengar, di program Sampang Pagi ini saya akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda semuanya dari kawasan Sampang dan juga Bangkalan ya. Dimana pendengar, upaya percepatan penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Sampang ini terbentur masalah administrasi di tingkat bawah. Dan Badan Penanggulang Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang ini mencatat masih ada 3 kecamatan yang hingga kini belum menyetorkan data daerah rawan kekeringan, yakni Kecamatan Karangpenang, Sampang, dan juga Kedungdung. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin menyayangkan sikap positif ketiga kecamatan tersebut. Padahal pendengar, data tersebut ini sangat krusial sebagai dasar hukum penerbitan surat keputusan atau SK Bupati terkait wilayah terdampak. Dan langkah menggunakan data lama ini merupakan pilihan terakhir. Namun, hal ini menyimpan resiko tersendiri. Dan kondisi geografis dan debit air di lapangan ini bisa berubah setiap tahunnya. Jika data yang digunakan tidak diperbarui, maka dikhawatirkan penyaluran bantuan air bersih atau dropping air nantinya tidak tepat sasaran atau ada wilayah baru yang terdampak justru tidak tercover bantuan. Dan BPBD menargetkan seluruh pendataan rampung pada bulan ini. Tanpa adanya SK Bupati yang diterbitkan berdasarkan data akurat, maka anggaran dan logistik bantuan air tidak dapat dicairkan secara resmi.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas!
2: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Ya, pendengar masih di program Sampang Pagi ini dan tentunya kembali saya coba hadirkan untuk Anda semuanya informasi yang lain dari Kabupaten Sampang ya, masih dari Kabupaten Sampang terkait dengan informasi di mana ini Pemkab Sampang buka penukaran LPG 3 kg ke Briggas ya. Iya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang ini membuka program penukaran LPG tabung 3 kg bersubsidi ke LPG non-subsidi jenis Briggas mulai 18 hingga 23 Mei 2026. Dan program tersebut ini merupakan tindak lanjut surat edaran Bupati Sampang terkait larangan penggunaan LPG subsidi bagi pihak yang tidak berhak. Ada Mas Kami, analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari, mengatakan bahwasanya program penukaran digelar dengan mempermudah masyarakat maupun pelaku usaha dalam proses peralihan penggunaan LPG subsidi ke Briggas. Selain penukaran LPG 3 kg, pemerintah daerah ini juga menyediakan layanan pembelian perdana dan isi ulang Briggas selama program berlangsung. Untuk penukaran Briggas 12 kg, biaya yang dikenakan disesuaikan dengan jumlah LPG 3 kg yang diserahkan masyarakat. Ia berharap seluruh pejabat dan staf lingkungan Pemkab ikut mendukung kebijakan tersebut dengan beralih menggunakan Briggas, sehingga penyaluran LPG subsidi dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: kita ini orang Indonesia juga, harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawa Biru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Di mana, Pak?
5: Dari kota ya?
3: Ya.
5: Keperluan apa ini?
3: Ya.
6: Bagaimana ya? Berarti Hamidan sama atas gimana?
7: Saya juga dua kali ke sini tuh.
6: Oh, udah dua kali ke sini. Oh, berarti saya enggak menangi paling ini.
7: 2017 ya, liputan waktu. 17 Agustus.
6: Oh iya. Ini Kepala Puskesmas.
7: ACC dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
8: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
9: Selamat siang.
8: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini?
9: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu, kita pun hidup bagaimana.
1: Dan kami pun semakin mendekat.
9: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu, baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun. karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
9: Kita mau juga untuk apa nih sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
8: Ada sekolah juga
9: ya? Untuk sekolah ini.
3: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar mengajar tidak berjalan sama sekali?
9: Ya, tidak ada.
3: Sejak tahun berapa ini proses belajar?
9: Sudah 9 tahun sekarang ini.
3: Tidak ada SD?
9: Ya, tidak ada.
3: Guru pun tidak ada?
9: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
8: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti itu bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
9: Yang sakit, kita bawa juga.
8: Di sini tidak ada puskesmas?
9: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada apanya puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dekat apa ini, patok ini. Dari sini 1 kilo.
3: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
9: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
8: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
10: Tidak ada gelap, listrik. Malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
8: Supaya kampung tidak gelap ya?
10: Iya.
8: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
10: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
11: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu, Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
11: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
12: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
13: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar 72 triliun rupiah. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN SOTA, di Distrik SOTA, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN SOTA akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
14: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Nangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di SOTA ini akan kita mulai di 2019, di Januari, kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
14: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama. Dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan, nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garo Maiwa dari ujung timur Indonesia.
15: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi, mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.
16: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: 20K atau 100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Costa tampil tercepat. Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
1: You know, still many things that we...
2: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
0: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good.
2: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya masa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
0: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah menonton Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kemurahan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil mengarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya, pelatih KGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik. Beberapa peluang kita juga bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami, tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 97,7.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pedotan apa kepriwe gue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya pada rubuh.
0: Terus nah.
1: Truk bodol nggo muat pari. Oke sih to cocok susu. Wong gurung ngadeg wis karte gue. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol.
2: Gatel.
1: Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandeg maning.
1: Cemi iki truk bodol ya?
2: Iya. Gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora udan
1: ya jajan. Karang aglik dalane nrobos. Nembe

0: Kang Sobur,
1: biwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mung nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir nyung munggah, ngamben-ambene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Lah kuwe malu sing jomongan mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ye, yeah. Cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kuwe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kuwe. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Wah, apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwe kongkonan. Kuwe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki. Dikongkon be bingung.
1: Oh.
0: Apa iya. Mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nerima kena. Wong urip kuwe kudu wani ngademi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki tulen nang astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
1: Tapi ya ora kaya kuwe, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Dah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolek sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye. Yeah.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, di utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang omane jaminane?
1: Hah?
0: Jaminan utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendhat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Nor Halili. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, peta persaingan Persepam Pamekasan di putaran nasional Liga 4 Indonesia mulai terpetakan. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati tersebut dipastikan tergabung dalam grup O bersama tiga tim tangguh yang mewakili kekuatan dari berbagai wilayah di Indonesia. Di grup tersebut, Persepam akan berhadapan dengan Persikos Kota Sorong peraih juara Liga 4 Papua Barat Daya, Persak Kebumen runner-up Liga 4 Jawa Tengah, dan Persi Puncak Kartens runner-up Liga 4 Papua Tengah. Menanggapi hasil undian ini, pelatih Persepam Anis Fuad meminta anak asuhnya untuk tidak jemawa. Anis menilai komposisi lawan di grup O membuktikan bahwa setiap tim memiliki kualitas yang merata. Status juara dan runner-up di tingkat regional menjadi sinyal bahwa Persepam tidak memiliki ruang untuk lengah sedikit pun selama fase nasional berlangsung. Saat ini manajemen dan tim pelatih fokus mematangkan persiapan, mulai dari menjaga kondisi fisik pemain hingga melakukan analisis mendalam terhadap karakter permainan lawan. Disiplin taktik menjadi kunci utama yang ditekankan kepada para pemain sejak laga perdana. Karyataker Madura United Rahmat Basuki menilai keluarnya Iran Junior akibat cedera menjadi salah satu aktor yang mengaruhi keseimbangan pemain tim saat menghadapi Bayangkara FC sehingga mengalami kekalahan. Berikut laporan Tago Anovantria.
2: Performa Madura United yang memperkuat sektor pertahanan di sisa musim Super League banyak membantu Laskar Sape Krab untuk meraih poin. Dari 6 pertandingan, Madura United berhasil meraih 12 poin yang sementara mengantar Laskar Sape Krab keluar dari zona degradasi. Namun kuatnya pertahanan Madura United masih meninggalkan celah yang mampu dimanfaatkan oleh tim lawan seperti Bayangkara FC di pertandingan sebelumnya. Madura United menelan kekalahan 3-1 setelah mendapat tekanan hebat dari Bayangkara FC di pertandingan tersebut. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengatakan, di pertandingan melawan Bayangkara FC lalu, kondisi di luar prediksi membuat kekuatan timnya berkurang. Keluarnya Iran Junior yang menjadi otak serangan Madura United karena cedera, membuat intensitas serangan lawan makin meningkat, sehingga membuat lini pertahanan kewalahan dan kemasukan 3 gol.
3: Kita kehilangan pemain terlalu cepat. Kita kehilangan pemain yang bisa mengatur ritme permainan. Saya sudah prediksi bahwa tinggal menunggu waktu, Bayangkara untuk bisa mencetak gol, sekuat apapun kita bertahan, karena saya melihat intensitas serangan Bayangkara sangat luar biasa. Mereka mencoba variasi dari berbagai sektor, tidak hanya gol pertama itu datang.
2: Upaya untuk memperkecil kedudukan dilakukan oleh Madura United di laga tersebut. Namun bermain lebih terbuka membuat celah di pertahanan Madura United dimanfaatkan oleh lawan untuk memperbesar kedudukan. Jelang menghadapi PSIM Yogyakarta, kelemahan tersebut menjadi bahan evaluasi agar bisa meraih kemenangan. Madura United membutuhkan satu kali kemenangan untuk bertahan di Super League dari dua sisa laga di musim ini.
1: Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Sampang secara resmi membuka gelaran Fans Games Turnamen U40 sebagai langkah nyata untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di Sampang. Semangat ini mulai dilaksanakan dari U40 agar menginspirasi semangat pemain bola muda dengan menghadirkan legenda Persebaya sekaligus mantan pemain timnas Indonesia seperti Yusuf Eko Dono dan Anang Ma'ruf. Berikut laporan Ima Fadila.
4: Semangat sepak bola di Sampang kembali dihidupkan di semua usia dengan gebrakan Fun Games Turnamen U40 bersama kehadiran legenda Persebaya All-Star dan mantan pemain timnas Indonesia melawan pemain legenda lokal Persesa Sampang. Turnamen U40 berlangsung di Sampang Sports Center mulai 14 hingga 24 Mei 2026. Ketua ASKA PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni Fafan menekankan bahwa PSSI Sampang hadir untuk semua kalangan, dari semangat senior hingga pemain muda.
5: Karena PSSI Kabupaten Sampang hadir dari hulu ke hilir, mulai dari U10 U12, 13, 15, 17 sampai U40. Jadi di kepengurusan kami, alhamdulillah dengan segala keterbatasan, kita tetap punya semangat bahwasanya sepak bola bukan hanya selesai di usia dini, tapi juga di senior bahkan di...
4: Turnamen U40 menjadi sangat spesial dengan kehadiran para legenda Persebaya All-Star. Kehadiran tokoh sepak bola nasional seperti Yusuf Eko Dono dan Anang Ma'ruf mampu menularkan semangat profesionalisme kepada masyarakat Sampang. Para pemain legenda memberikan penampilan dengan strategi yang masih memukau penonton. Tidak hanya hadir sebagai olahraga yang menghibur, tetapi juga menjadi gebrakan dalam menghidupkan gairah dan atmosfer sepak bola. Diharapkan jejak para legenda yang pernah membela timnas Indonesia di Sampang dapat melahirkan bintang-bintang baru dari tanah bahari. Setelah turnamen U40 usai, PSSI Sampang telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi lainnya untuk usia muda dan usia dini. Semangat ditabuhkan dari para senior U40 agar dapat menetes hingga ke atlet usia dini di seluruh Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
1: Ganda putra Leo Ruli Karenando, Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand, Veerachai Sukpun Pakpapon Kerarat Sakul dengan skor 21-16-21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nibibut Stadium Bangkok. Pasangan Indonesia tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo Daniel tampil begitu dominan di paruh pertama dan tanpa lama mencuri interval. Pasangan Thailand baru mulai mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin per satu pun lawan. Selisih poin yang jauh di awal menyulitkan pasangan tuan rumah untuk menyusul Leo Daniel mengakhiri game pertama untuk kemenangan pasangan Indonesia. Permainan awal game yang apik dari Leo Daniel berlanjut bahkan di game kedua. Keduanya dengan cepat mencuri interval dan terus mendominasi, meninggalkan lawan hingga selisih 6 poin. Sesuai pertandingan, Daniel Martin mengatakan pasangan tuan rumah tidak mudah untuk dikontrol. Ia juga menjelaskan pada interval game pertama keduanya sempat lengah meski akhirnya dapat diatasi dengan cepat. Sementara Leo Ruli Karenando menerangkan lawan mereka di semifinal nanti adalah pasangan asal Tiongkok, He Jiting, Rin Hyang Yu. Ia menambahkan fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan diri dengan baik agar tidak mengulangi kesalahan. Sebanyak 18 atlet dikirimkan oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Lapis Kukus Balitar Blitarian Open 3. Berikut laporan Familia.
6: Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb memberangkatkan 18 atlet terbaiknya menuju Blitar guna berlaga dalam Kejuaraan Nasional Kejurnas Lapis Kukus Balitar Blitarian Open 3. Kompetisi bergengsi tingkat nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 di Stadion Gelora Panataran Blitar. Kontingen Kabupaten Sumeneb akan bersaing di berbagai nomor lari dan lapangan. Sektor lari diperkuat oleh Afifa Anggun 80 meter, Fabian Dava 100 meter, hingga Nafisa Adelia yang turun di nomor jarak jauh 3.000 meter. Sementara itu untuk nomor lempang, PASI Sumeneb mengandalkan Aisyah Zakirah pada lempar cakram dan Asmi Bakhita di nomor lempar lembing. Ketua PASI Sumeneb ABD Mujib menyatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Bahkan para atlet telah menjalani program latihan rutin dan intensif demi mencapai target podium pada kejurnas kali ini.
7: Ya, semua pemula dan ini saya persiapkan untuk kader-kader daripada kakak-kakaknya, seniornya. Saya khawatir senior ini sudah menghilang, tidak ada gantinya. Makanya Blitar Open ini ajang yang saya maksimalkan untuk persiapan pengganti dari seniornya. Mudah-mudahan anak betah gitu, betah di latihan di PASI. Makanya event yang sekalipun apa ya, memakai tenaga dan dana yang agak besar itu saya ikuti.
6: Mujib optimis para atlet mampu memberikan persaingan sengit mengingat persiapan fisik dan teknik yang telah dimatangkan selama beberapa bulan terakhir. Keikutsertaan dalam ajang ini juga menjadi sarana ukur kemampuan bagi atlet muda Sumeneb di kancah nasional.
1: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumedep. Saya Nur Halili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
1: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Hajah Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
0: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.
1: Inilah Sekolah Anak Percaya Diri yang dibina oleh Ibu Hajah Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Salam.
0: Iya, tapi mengganggu, Bu?
1: Iya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya.
0: Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Lama ke sekolah di sini? Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ke sekolah di sini, Dik?
3: Iya, Dik.
0: Senang ke?
3: Iya.
0: Senang, Dik? Kenapa senang ke sekolah di sini?
3: Sering membaca.
0: Sering membaca apa lagi?
3: Menggambar.
0: Nah, menggambar. Terus?
3: Mewarnai.
0: Terus? Apa lagi?
3: Gendrong bulo.
0: Nah, selain itu apa lagi? Selain gendrong bulo, apa lagi?
3: Itu aja.
0: Banyak teman tak di sini, Dek? Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita? Sama Dhani?
3: Rezeki.
0: Yang mana orangnya? Oh, ini Rezeki. Oh, gitu. Nggak dimarah aja ke? Sama mama tak sekolah di sini? Enggak aja. Enggak dimarah aja kayak ini. Di mana mama?
3: Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate ke bapak. Kalau enggak sekolah ki, apa kita bikin? Hah?
3: Main-main.
0: Apa lagi?
3: Main bola.
0: Bola tangkis. Itu sih. Apa hobinya kak? Dhani.
3: Main bola
0: deh. Oh, mau jadi pemain sepak bola. Oh, begitu. Kalau enggak sekolah apa kita bikin selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola di saja.
3: Main
0: bulu tangkis. Itu di saja. Enggak, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke,
0: mandi-mandi. Nggak dibantu mama di rumah?
3: Nggak.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Apa lagi? Selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa ki bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, Dik. Dhani anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan anak.
0: Hah?
3: Rizwan.
0: Umur berapa itu, Dik?
3: 1.
0: Hah? Umurnya berapa?
3: Taris.
0: Oh, enggak ditahu sih. Ada adiknya Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa? Oh, enggak ditahu. Jadi bahagia dia di sini.
3: Iya.
0: Senang jadi.
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami, atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka. Merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
0: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nuraini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
0: Saya mau bertanya Bu ini, sejak kapan Bu terbentuknya Sekolah SAPD ini?
4: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
0: Iya.
4: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
0: 4 tahun terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya Bu dari ini Sekolah SAPD?
4: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
0: Korban kekerasan ya.
4: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik, lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
0: Karena
4: biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan dia kehilangan kepercayaan dirinya.
0: Yeah.
4: Keunikannya ini kan non formal, jadi. Tidak ada jarak di antara mereka, mulai dari usia balita sampai SMA.
0: Yeah.
4: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak, dan itulah yang kita kembangkan.
0: Yeah.
4: Kemudian keunikannya di sini kan juga didampingi oleh psikolog yang didatangkan oleh Pertamina.
0: Yeah.
4: Guru-guru yang sudah terseleksi mampu mendampingi anak-anak seperti ini, karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri. Lebih hiper, bergerak, kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika dan punya sopan santun.
0: Betul. Terus Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat. Seperti apa Bu latihan menari tradisional?
4: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan. Siapa yang mau di tari modern, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar. Terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya, kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
0: Oh, dilihat dari minatnya Bu?
4: Iya. Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
0: bisa dari
4: memahami.
0: Oh, dari ada yang dari guru psikolognya yang tentukan Bu. Iya. Terus apa tujuannya Bu diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
4: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas. Paling tidak hobi, bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia. Sehingga terbangun kemandirian buat dia.
0: Betul.
4: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan.
0: Iya.
4: Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana. Punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama. Bahkan punya minat juga yang sama yang bisa dia kembangkan.
0: Artinya diberi kesempatan Bu Dek untuk mengembangkan diri di sini.
4: Iya.
0: Terus kedepannya seperti apa Bu ini SAPD?
4: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Kan?
0: Baik.
4: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan. Bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
0: Betul. Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di kesempatan siang hari ini, di Sampang Siang ini, di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya hadir kembali ke ruang dengar Anda semuanya dengan lagu-lagu dangdut yang akan senantiasa menemani siang hari Anda. Baik, baru saja kita sudah mendengarkan sebuah lagu, Hey Ganteng ya, dari Aaron Hansen ya, yang udah saya hadirkan untuk Anda semuanya. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung di via telepon di 33661 atau di line WhatsApp ya kami di 0874x39108, yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu, monggo di kesempatan siang hari ini saya tunggu kebersamaan Anda. Dan tentunya saya akan kembali hadirkan lagu dangdut untuk Anda semuanya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Cek Fakta Pro 1.
2: Ya, pendengar Cek Fakta Pro 1, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tempo.co, di mana Kepala BGN dalam Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera, selaku penyalur program rumah subsidi, juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tentunya masih di kesempatan hari ini ya. Yang ingin bergabung, monggo di via telepon di 323-661 atau di 323-554. Baik, selanjutnya saya coba akan hadirkan informasi dari Kabupaten Pamekasan ya, terkait dengan Polres Pamekasan tangkap dua terduga pelaku pencurian emas ya. Iya, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pamekasan ini berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian emas berinisial AL dan UN. Dua perempuan itu ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat atau NTB pada Selasa 12 Mei 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan bahwasanya penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif dari laporan pencurian yang terjadi di Toko Emas Jakarta Kabupaten Pamekasan pada 2 Mei 2026 lalu. Dan menurut Evan, setelah menerima laporan dari korban, tim Resmob Satreskrim Polres Pamekasan langsung bergerak cepat, melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Hanya berselang satu hari setelah mengantongi bukti kuat, maka tim Resmob Polres Pamekasan ini melacak keberadaan pelaku yang sudah berada di luar Pulau Jawa. Kemudian, para petugas berkoordinasi dengan Resmob Satreskrim Polres Dompu untuk melakukan pengejaran ke wilayah Nusa Tenggara Barat hingga akhirnya kedua terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Hah? Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya.
1: Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini pendengar, kita bersama di program dialog khusus dengan tema kita yaitu para legenda bicara musik, cinta, dan perjuangan. Edisi hari ini hari Sabtu di lembar ke-16 di bulan Mei 2026. Saya Rini Wahyudi, kemudian bersama kerabat kerja akan bersama Anda selama 1 jam ke depan. Dan siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Caranya gampang, Anda tinggal mendownload RRI Digital di HP Android Anda dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kami juga pada sore hari ini bisa Anda tonton secara live melalui akun YouTube RRI Sumenep. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Dan pendengar, sore hari ini narasumber sudah hadir di studio RRI Sampang, yaitu teman-teman dari KOPI, Komunitas Orang-Orang Penuh Inspirasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa kali ini, sore hari ini, kita berjumpa dalam dialog khusus pada sore hari ini, bukan sekedar sebuah forum dialog, tapi dalam sebuah ruang perjumpaan antara pengalaman dan juga harapan. Dan ini bukan sekedar judul, yaitu para legenda bicara, musik, cinta, dan perjuangan. Ini adalah undangan untuk mendengar bagaimana cinta dan perjuangan menjadi dua nafas yang selama ini menghidupi karya-karya yang lahir dari Sumenep tentunya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya langsung kehadiran narasumber-narasumber yang datangnya dari Kota Keris, dari Kabupaten Sumenep ya, nantinya akan bercerita, kemudian berbagi edukasi, berbagi pengalaman begitu dari para legenda. Dan juga kita diajak untuk memahami bahwa musik bukan hanya hiburan tapi juga rekam jejak nilai, semangat, dan juga identitas sebuah daerah. Nah, sore hari ini kita bersama dengan 4 narasumber, tapi pada sore hari ini kita akan bagi 2 sesi. Jadi nanti ada 2 sesi, akan kami hadirkan 2 narasumber. Saya akan menyapa dulu narasumber yang saat ini sudah hadir bersama saya di sebelah kanan saya, yaitu Ketua KOPI, Bapak Ferdiansah Tetrajaya. Assalamualaikum Pak. Pak Dian, ini sapaan akrabnya ya Pak Dian.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ini sebuah apresiasi luar biasa. Bapak jauh-jauh begitu bersama teman-teman KOPI sudah menyempatkan di tengah kesibukan, di tengah weekend begitu Pak, ini langsung hadir ke RRI Sampang untuk berbagi informasi, berbagi edukasi dan pengalaman. Betul. Begitu ya Pak Dian. Iya. Ya. Selamat datang ini Pak di RRI Sampang. Kalau boleh tahu ini kali keberapa Bapak berkunjung di Sampang sendiri Pak khususnya?
1: Kalau di RRI Sampang kayaknya 2 kalinya ini.
0: Oh, 2 kali. Ya, kalau ke Sampangnya udah sering ya Pak?
1: Kalau ke Sampangnya lewat terus.
0: Oh. Ya, emang kabupaten perlintasan ya. Gitu ya Pak ya. Oke, selamat datang di studio RRI Bapak dan teman-teman tentunya ya.
1: Terima kasih sudah kami bisa diberi kesempatan untuk bisa hadir di RRI Sampang.
0: Alhamdulillah, baik. Dan di sebelah Pak Dian, saya akan menyapa yaitu basis atau musisi senior. Ada Pak Sade Gozal. Assalamualaikum Pak Sade.
2: Waalaikumsalam Mbak Rini. Wah. Selamat sore.
0: Selamat sore Bapak Anwila. Saya juga berterima kasih sudah menyempatkan untuk bersama RRI pada sore hari ini. Ini musisi senior dan saya sudah, meskipun saya bukan orang Sumenep ya Pak, tapi saya sudah mengenal nama Bapak itu sudah sangat terkenal banget Pak. Kemarin juga menjadi juri di Liga Dangdut Sumenep itu ya Pak ya.
2: Liga Dangdut apa? Agustusan ya.
0: Kebetulan salah satu pemenangnya itu dari RRI Sampang Pak. Iya, begitu. Dan saya salah satu pengajarnya Pak. Jadi teknik menyanyi itu kan ada teknik pernafasan, teknik artikulasi ya Pak. Saya pagiin pernafasan, tapi untungnya kemarin mereka tidak mengikuti saran saya. Kalau enggak bernafas deh. Oke. Baik, Pak Sade, nanti kita juga akan berbagi pengalaman begitu. Siap. Bagaimana Bapak sebagai musisi senior begitu dalam bermusik begitu selama ini ya. Oke, Pak Dian. Ya. Sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan kepada pendengar, saat ini kita juga live bukan Instagram ya, tapi YouTube RRI Sumenep ya Pak ya. Oke, nanti juga pendengar juga bisa bertanya jawab melalui komentar di YouTube RRI Sumenep. Pak Dian, mungkin bisa diceritakan nih tujuan Bapak untuk hadir bersama teman-teman KOPI di Sampang. Kemudian KOPI ini terbentuknya kapan begitu, personilnya berapa banyak sih Pak? Jadi ceritakan dulu deh Pak untuk pertama kali begitu. Silakan Pak Dian.
1: Iya, jadi begini Pak Rini. Kebetulan saya sendiri sih bukan musisi, bukan apa, cuman hanya penikmat aja.
0: Penikmat musik.
1: Jadi awalnya kita dulu berawal ketika kita ingat tahun 2020 ya. Kita ada bencana COVID. Nah, di situ kita teman-teman ya biasa ngumpul-ngumpul, tapi kita ngumpulnya secara digital. Jadi kami ini lahirnya itu dari ruang digital sebenarnya.
0: Oh gitu. Dia lahirnya dari ruang digital.
1: Kumpulnya itu kumpul-kumpul via digital, tapi ketika sudah ada agak renggang sedikit, sudah bisa berinteraksi antar teman-teman itu, maka disitulah terbentuk, tercetus. Awalnya itu kita bikin konser, bagaimana konser di era COVID, kemudian yang nggak pakai penonton. Nah, di situ saya mencoba dengan teman-teman, coba dong kita bikin konser tapi nggak usah penonton, tapi penontonnya harus digital semua dari rumah. Dan disitulah kita kumpul inten dan terbentuklah 4 tahun yang lalu komunitas
0: kopi ini.
1: Dan terus berkembang sampai sekarang. Dan kopi ini alhamdulillah tidak hanya di rock saja, tetapi sudah berkembang, ada keroncong, ada dangdut, kemudian ada rock. Kita semua mengorkestrasi semua bakat-bakat seni, talenta-talenta, kita gabung semua.
0: Oke, jadi semua macam genre ini ya Pak ya? Tidak hanya rock, kemudian keroncong dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Begitu. Jadi terbentuknya ini 4 tahun yang lalu. Betul. Bermula dari COVID. Jadi ada ini juga hikmahnya begitu ya. Oke, nah ini ceritakan dong Pak, ini atau berapa personil dulu nih Pak untuk anggota komunitas kopi sendiri?
1: Kalau personil sih kita nggak ngitung, ya cukup banyak ya. Cukup banyak karena dari semua genre kan ada. Jadi ada ibaratnya kopi itu adalah induknya. Kopi itu adalah
0: wadah.
1: Kemudian ada yang per sub-sub keroncong, kemudian rock, kemudian ini dangdut, kemudian band biasa lah, seperti band musik seperti itu. Jadi semuanya kita kumpulkan dan saya mengorkestrasi saja, teman-teman kita akomodir. Dan insya Allah ke depan ini, mulai malam ini sampai dengan medio Agustus, kita sudah agendakan ada 4 event yang sedang kita garap ini.
0: Berarti ada event lagi dari malam ini begitu?
1: Malam ini adalah event pertama. Malam kedua, hari event kedua itu kita keroncong tampil di Ponorogo. Kemudian event ketiga, parade keroncong se-Jawa Timur. Tanggal insya Allah 1 Agustus. Kemudian seperti biasa tahunan LDA Loba Dangdut Agustusan.
0: Jadi ini perdana begitu ya Pak ya untuk di Sampang ini.
1: Untuk
0: acara di Sampang nanti malam, ceritanya ini dalam rangka apa ini Pak Dian?
1: Kami diundang oleh teman-teman Sampang, bagaimana Sampang ini mencoba mengakomodir teman-teman musisi-musisi dari Madura, kebetulan dari Sumenep. Kami pun diundang, kami respon dan insya Allah kami hadir. Saya bilang gitu, dan kami komitmen ketika kami hadir, kami harus bisa menampilkan perform yang terbaik
0: begitu ya
1: untuk masyarakat Sampang khususnya.
0: Ini jauh-jauh dari Sumenep, performnya luar biasa, latihan juga saya lihat dari berbagai status-status di media sosial juga ada luar biasa ini Pak ya persiapannya ya. Oke, berarti nanti malam ini ada ceritanya, ada parade band legend Madura begitu bersama Harmoni Legenda ya Pak ya. Jadi tepatnya di Tribun Pujasera atau di depan Gor Indoor Sampang. Jadi masyarakat Sampang atau yang melintas begitu ke Sampang, Anda juga bisa nanti nonton. Ini free, jadi terbuka untuk umum ya Pak ya, untuk
1: kayaknya
0: kegiatan
1: begitu
0: ini.
1: Terbuka untuk umum.
0: Oke, jadi Anda bisa tonton mulai sore hari ini sampai nanti malam kalau tidak salah ya Pak ya. Oke, Pak Dian sebagai ketua kopi begitu Pak Dian, kenapa Bapak atau Bapak itu menamakan ini komunitas ini namanya kopi begitu Pak? Ada ceritanya Pak di balik ini Pak.
1: Ceritanya banyak. Jadi,
0: ceritanya banyak. Berapa buku Pak? Saya harus
1: jadi komunitas ini kan berkumpul. Setiap berkumpul pasti ngopi.
0: Oh gitu.
1: Jadi berawal dari secangkir kopi, tapi menimbulkan suatu ide-ide tertentu, kemudian menghasilkan
0: sebuah karya
1: terhadap masyarakat. Maka kita langsung, enaknya kita kopi aja deh. Tapi mungkin ada tambahan nanti dari teman-teman tadi, kita inspirasi juga ada. Kita coba kopi udah.
0: Jadi bermula dari kopi. Jadi filosofi kopi itu sebenarnya Memang ada sesuatu yang pahit tapi nanti ujung-ujungnya manis itu.
1: Betul.
0: Mungkin perjuangannya itu ya, Pak, nggak gampang gitu kan ya.
1: Jadi kopi itu memang pahit tapi ngangenin kan seperti itu.
0: Oh iya, betul. Oke, Pak, kalau menurut Pak Dian sendiri, ini bagaimana musik? Bapak tadi mengatakan Bapak juga bukan musisi, tapi penikmat musik sama dengan saya, Pak. Saya juga tidak bisa bernyanyi, Pak, tapi saya juga penyuka musik begitu ya. Kalau menurut Bapak ini bagaimana, Pak, musik bisa menjadi satu jembatan begitu antara generasi legenda, tua legenda dengan generasi muda begitu, yang penuh semangat tentunya. Ini kan musik kita udah beda begitu, Pak. Musik
1: karena legenda. Seiring peradaban manusia itu kan musik selalu beriringan. Jadi era tahun sekian musiknya seperti apa, era tahun sekian musiknya seperti apa. Termasuk sekarang, era sekarang musiknya seperti apa kan berbeda. Nah, peradaban itulah yang kita tangkap. Artinya apa? Saya mencoba mengharmoni teman-teman seperti keroncong misalnya. Saya melihat keroncong sudah hampir mulai
0: punah.
1: Nah, saya rekrut teman-teman yang masih muda-muda dan keroncong kopi itu pemainnya itu masih ya under 30-25 gitu.
0: Masih dan, gen milenial.
1: Ya. Jadi di situ saya mencoba untuk meng-hire semua teman-teman itu untuk bisa tampil bersama, perform, dan kita bawa agar mereka bisa tampil juga. Alhamdulillah kami pun di Sumenep sudah terbentuk Pamori Sumenep dan diakui oleh Pamori Jawa Timur dan ini adalah tahun kedua kita mengadakan parade keroncong Jawa Timur.
0: Oh gitu. Yeah. Oke. Okay. Jadi untuk keroncongnya apakah keroncong asli atau sekarang sudah di mix dengan musik-musik kayak modern begitu, Pak?
1: Ya, karena kita kan begini. Jadi penikmat keroncong itu ada berbagai dari berbagai tingkatan. Nah, yang terakhir ini untuk generasi yang sekarang kan keroncong nggak bisa dinikmati dengan kalau kita sajikan dengan klasik. Maka kami mencoba dengan lagu-lagu yang sekarang, dengan genre-genre yang sekarang kita. Kita bagaimana kita kelola aransemen semuanya dengan keroncong sehingga enak
0: ya. Jadi modern sekarang kan ada tuh lagu pop Indonesia tapi keroncong modern begitu ya, Pak ya. Oke, luar biasa nih. Nanti kita masih akan saya beralih ke Bang Sade. Kayaknya Pak Bang Sade deh enaknya ya. Kalau Pak Sade terlalu tua begitu.
2: Padahal emang tua.
0: Iya, padahal tua, tapi karena suka musik kemudian juga penuh inspirasi ya. Jadi kayaknya muda banget begitu ya. Bang Sade ini kan musisi senior begitu, nama sudah tidak diragukan lagi begitu di dunia permusikan begitu ya. Saya aja yang bukan orang Sumenep sudah terkenal begitu sama Bang Sade. Bang Sade ini bagaimana Bang Sade melihat peran musisi Madura tentunya dalam merekam jejak cinta dan perjuangan masyarakat begitu. Apalagi dengan topik kita ini kan legenda bicara, para legenda bicara. Wah, ini para legend ini.
2: Jadi kan cinta, gimana? Perjuangan kemudian dan musik ini kan fitrahnya manusia sebenarnya gitu, Mbak.
0: Betul.
2: Di zaman sekarang ini pasti enggak ada orang yang sudah enggak bisa nyanyi, termasuk Mbak Rini udah pasti bisa nyanyi.
0: Saya bisa.
2: Udah bisa musik
0: bisa.
2: Semua.
0: Bisa. Daun kamar mandi.
2: Okay. Nah, dari situ kita para musisi, khususnya musisi ya, pasti bisa lah berkarya demi dan berbuat untuk Madura gitu.
0: Oke. Okay. Kalau untuk bermusik sendiri, Bang Sade, ini kan biasanya musisi itu mereka tuh sudah bisa menciptakan lagu sendiri, ya kan? Itu kan biasanya tuh dari pengalaman-pengalaman pribadi begitu. Betul. Apa barangkali pengalaman pribadi yang paling membekas ketika musik menjadi jalan perjuangan hidup Bang Sade sendiri begitu?
2: Ya, biasanya pencipta lagu itu ada yang memang karena dirinya sendiri, ada yang karena pengalaman pribadi, ada yang melihat suasana sosial yang begitu menurut dia bisa diangkat dan menarik menurut dia, jadilah sebuah lagu dan puisi lagu dan notasi gitu, menjadi sebuah lagu.
0: Kalau selama ini pengalaman pribadi itu seperti apa ini, Bang Sade?
2: Pengalaman pribadi, tapi khusus lagu yang kami ciptakan dengan teman-teman Saltis dulu ya.
0: Oh ini ceritanya kopi ini adalah teman-teman yang beranggotakan mantan.
2: Dulu ya, mantan.
0: Saltis band itu ya, yang terkenal banget di Sumenep dulu ya. Oke. Okay.
2: Jadi kami yang akan dibawakan nanti malam juga adalah hasil karya dari kita. Kan nanti band, Mbak. Jadi bukan vokal solo.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bukan juga, tapi kan merupakan harmonisasi dari kesatuan dari sebuah musik dan melahirkan sebuah lagu.
0: Wow, luar biasa nih. Yeah. Tapi Bang Sade ini saya dengar-dengar juga termasuk Pak Dian ini memang sebagai ketua kopi, tapi juga di secara di pemerintahan juga Bapak juga menjabat sebagai salah satu Asisten bupati ya Pak, ya aku tidak salah Pak. Benar ya?
2: Dua,
0: Pak Sadi,
2: ya.
0: Bang Sadi juga ya.
2: Saya sudah pensiun, Pak.
0: Sudah pensiun, tapi ya. Kan kemarin-kemarinnya masih ya, beraktivitas. Kemarin, jadi ya. Bagaimana membagi antara satu pekerjaan dengan hobi? Ini kan salah satu hobi begitu ya. Jadi pekerjaan jalan, hobi juga jalan. Betul. Begitu ya.
2: Dan itu merupakan obat, Mbak.
0: Oh gitu.
2: Bagi Pak Dian, bagi saya juga merupakan obat.
0: Gitu ya. Jadi
2: musik dan profesi. Padahal musik juga profesi saya, tapi
0: oh gitu.
2: Ada profesi yang dulu tapi
0: ya,
2: kan
0: okay.
2: Sebelum pensiun ada profesi sebagai ASN.
0: ASN lah. Begitu. Ya,
2: tapi saya juga profesi sebagai musik. Okay. Nah, kalau Pak Dian ini kan
0: sebagai hobi aja ini. Kalau Bang Sadi mungkin di sana di balik hobi ada cuan-cuan yang bisa didapat juga gitu ya, pundi-pundi rupiah begitu ya. Kalau Pak Dian ini hanya benar-benar penikmat.
2: Betul Mbak Dini.
0: Oke, okay. Menurut Bang Sadi begitu, apa nih? Barangkali tantangan terbesar yang Bang Sadi hadapi sebagai musisi senior begitu dalam menjaga identitas musik Madura khususnya nih karena yeah. Musik Madura juga sekarang sudah ya sama dengan keroncong lah begitu ya Pak ya.
2: Begini Mbak, saya kan tidak lepas dari dulu Mbak. Mm-hmm. Dulu tidak seperti sekarang.
0: Yeah.
2: Jadi ya kalau boleh cerita tahun 80-an lah.
0: 80-an.
2: Kan tidak semudah sekarang.
0: Saya kalau belum mau, lahir Pak.
2: Makanya kalau mau latihan Mbak dulu. Mm-hmm. Kalau sekarang kan lagu A. Udah, masing-masing udah pegang gadget ini,
0: okay.
2: Udah bisa. Kita mau nyanyi lagu A, atau B, atau C, atau ABC. Mm-hmm. Masing-masing dengerin, kumpul, jadi dah. Kalau dulu kan pakai kaset, Mbak. Kaset
0: iya, kasatu. Betul-betul. Kaset masih putar di apa diulang lagi.
2: Jadi, iya, diulang lagi dan iya. Mendengarkan satu-satu kan, Mbak, mm-hmm. Dulu kan. Okay. Tidak semudah itu. Kalaupun harus pegang satu-satu kan direkam ulang.
0: Uh-huh.
2: Si pemain drum pegang lagu si yeah. Pemain rekam lagi.
0: Mm-hmm.
2: Jadi sulit itu tidak ya? Seperti sekarang.
0: Okay, jadi,
2: tantangannya kalau dulu itu Mbak.
0: Tantangannya kalau sekarang tantangannya apa ini?
2: Tantangannya persaingan yang ketat.
0: Persaingan ketat karena jenis musik atau bagaimana ini ya, Pak?
2: Harus apa? Penuh kreasi.
0: Penuh kreasi ya.
2: Sehingga melahirkan sesuatu yang diterima di masyarakat
0: gitu. Waduh, ini berarti memang ada perubahan begitu ya musik dulu dengan sekarang.
2: Oh,
0: tapi,
2: iya banyak.
0: Tapi saya salah satu penikmat musik yang musik-musik oldies-oldies juga loh Pak saya Pak.
2: Iya, kalau musiknya itu kan orang melihat oh ini musik oldies, ini sekarang, ini okay. Setengah sekarang.
0: Iya.
2: Tapi prosesnya kalau dulu beda dengan sekarang, Mbak.
0: Mm-hmm,
2: sekarang okay. Bisa rekaman di rumah sendirian. Yeah. Kalau dulu nggak bisa kan?
0: Udah bisa live TikTok begitu ya dalam
2: bisa live TikTok ya kan? Kalau dulu dulu rekaman harus ke Jakarta, minimal Surabaya. Surabaya itu hanya ada dua studio.
0: Oh gitu dulunya Pak.
2: Iya. Okay. Studio rekaman yang sekarang kan. Di Sampang aja banyak Mbak.
0: Betul.
2: Di Sumeneb bisa, di rumah sendiri bisa.
0: Iya, gitu. Iya betul.
2: Jadi tantangannya beda dengan dulu dan sekarang.
0: Oke, ini lebih gampang lah untuk kalau
2: lebih
0: saat
2: gampang,
0: ini begitu
2: iya.
0: Ya. Oke, baik kita informasikan juga untuk barangkali pendengar yang ingin berbincang langsung dengan narasumber kita pada sore hari ini ada Ketua Kopi Pak Dian dan juga musisi senior kita Bang Sade, silahkan Anda bisa bergabung di line telepon 323661 atau di 323554 dan Anda juga bisa komentar ya di akun YouTube RRI Sumenep. Oke, ada yang bergabung? Oh belum ya. Oke, Pak Dian ini balik lagi ke Pak Dian ini. Pak, barangkali Pak bisa diceritakan barangkali momen ketika komunitas ini berhasil menyalurkan energi musik dan perjuangan legenda begitu ini menjadi aksi nyata sosial. Ada nggak Pak untuk kegiatan-kegiatan sosial yang barangkali dilakukan komunitas kopi ini dengan ya isinya kan para legenda semua ini Pak, para penyanyi musisi semua ini.
1: Betul.
0: Pak. Ada nggak Pak?
1: Jadi begini, saya juga apa ya? Kita rangkul semua musisi itu, kemudian bagaimana kita berkolaborasi, itu semua penuh tantangan, perjuangan juga. Jadi tidak mudah memang untuk dari semua genre kita masuk, bisa bergabung dalam satu komunitas, itu juga perjuangan Mbak Rini. Jadi seperti sekarang, kita tampilkan para legend ini
0: legend
1: yang original. Cuman tinggal satu pemain yang bukan dari yang legend dulu. Karena sudah meninggal dunia. Gitu. Maka kita ganti dengan, kalau memang ganti itu harus anak yang betul muda.
0: Uh-huh.
1: Bahkan ketika beliau Bang Sade ini perform dulu, drummer ini belum lahir.
0: Oh, gitu.
1: Ya, maka ini menjadi tantangan bagi kita semua. Bagi lintas generasi ini kan cukup jauh sehingga bagaimana meramu itu juga perjuangan. Dan ini kita saya motivasi semua teman-teman agar bisa kompak dan lain sebagainya, kita perform bersama dan ini bentuk regenerasi.
0: Regenerasi begitu. Nanti siapa ini Pak legenda yang akan hadir ini Pak Dian?
1: Yang jelas original dari The Legend sendiri, Sade di bass, kemudian Awi Labeng di keyboard, kemudian ada Jaswanto di melodi apa gitar, kemudian vokalisnya Mas Ncung Hariadi.
0: Ncung Hariadi ya. Nanti akan tampil di sesi kedua ya, berbincang-bincang.
1: Drummernya ini yang muda, Bang Rudi, Mas Rudi.
0: Oke, ini legend semua ini ya. Begitu. Baik Pak, kita masih akan lanjut. Ada yang ingin bergabung, kita terima dulu nih. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Mas Sukron di Sampang.
0: Mas Sukron di Sampang. Wah, Mas Sukron. Ini kalau boleh tahu mendengarkan kami melalui akun YouTube RRI Sumeneb atau melalui streaming nih?
3: Ini melalui radio.
0: Oh, melalui radio. Karena Mas Sampang nih ya. Oke, Mas siapa tadi, Mas?
3: Ya.
1: Mas Sukron.
3: Suaranya enggak.
0: Mas Sukron.
3: Putus kayaknya nih.
0: Enggak. Saya mendengar agak sedikit, ya jelas dan tidak jelas lah. Apa yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan nggak pada sore hari ini atau berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita?
3: Nah, ya terkait dengan nanti malam ini ya.
0: Nanti malam?
3: Ini jam berapa caranya?
0: Oh, nanti malam jam berapa?
3: Tampil yang dari, ya, yang jam berapa nih nanti tampilnya yang dari Sumeneb?
0: Oh, dari Kopi, oke.
1: Iya.
0: Ya, boleh Pak, dia
1: langsung ya. Jadi karena nanti malam untuk yang Kopi The Legends ini kita diberi waktu di pukul 9.40.
0: 9.40. Jadi Mas Sukron bisa nonton jam 9.30 sudah di sana ya kan?
3: Yap. Ya ya.
0: Oke. Okay.
3: Semoga sukses terus Kopi ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih Mas.
0: Jangan lupa nonton loh Mas Sukron ya.
3: Ya ya.
0: Oke, okay, kasih support. Oke, okay, makasih Mas Sukron. Ya, jadi jam 9.40 nanti perform begitu ya. Betul, teman-teman
1: 21.30.
0: ya. 21.40. Dan insya Allah nanti malam ini bakal rame Pak, karena kan malam Minggu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, tadi Bapak tadi mengatakan ada legend-legend yang akan tampil dan ini memang satu tantangan begitu Pak, ketika para Gen Z seperti yang tadi saya sampaikan, para Gen Z ini kan belum mengetahui mungkin ya Pak ya, ada yang belum lahir kayak Bang Sade tadi 80, saya masih 82 baru mau lahir gitu ya. Nah, ini bagaimana kan kita memperkenalkan bahwa ini musisi legend begitu loh Pak. Ini sebuah tantangan begitu.
1: Iya betul,
0: begitu,
1: jadi ya, tantangan. Makanya untuk pemilihan lagu yang akan ditampilkannya pun saya juga ikut andil juga.
0: Yeah.
1: Saya bilang nggak bisa kita menampilkan lagu yang akan ditampilkan itu lagunya The Legend sendiri.
0: Iya. Yeah.
1: Okay. Yang di era 80-an sedangkan pendengarnya itu dari
0: Gen Z
1: seperti itu.
0: Sehingga
1: bikin satu lagu yang memang oldies ya, mungkin lagu lama, tapi sampai sekarang lagu itu terdengar
2: semua
1: orang bisa menerima.
0: Contohnya lagu apa nih nanti nih yang barangkali dulu lagu legend tapi juga sekarang di
1: lagu barat recycle. Lagu barat. Final Countdown.
0: Woy.
1: Sebagai pembuka. Saya kira dari all genre semua sudah bisa terima lagu itu.
0: Keren luar biasa itu Pak. Oke, nanti malam ya jangan lupa, jadi yang mau nonton bisa langsung ke Tribun Puja Sera tentunya nanti malam. Oke, Pak Dian, ini barangkali kita punya waktu hanya dibatasi 30 menit nih Pak untuk sesi yang pertama. Apa ini? Ada yang mau bergabung lagi? Oh, tidak. Oke, apa ini Pak pesan utama barangkali Bapak selaku yang selalu gitu Bapak sampaikan kepada komunitas agar mereka tidak hanya mengagumi legenda tapi juga meneladani semangat begitu. Jadi kan apa itu Pak?
1: Jadi begini, kita bergabung ini semuanya dalam satu apa ya? Satu visi yang sama.
0: Ya.
1: Jadi anggota kami itu mulai dari yang teman-teman yang dari ya anak muda sekarang sampai generasi yang sepuh. Senior sepuh. Lah itu semuanya sepuh. Bergabung jadi
0: jangan
1: satu.
0: Bilang sepuh, Pak.
1: Dan itu membutuhkan skill khusus untuk bisa mereka itu bisa berkomitmen untuk satu visi yang bisa memajukan Kopi ini. Buktinya sekarang kita bisa seperti itu. Okay. Jadi semua event dan mungkin insya Allah mungkin dukungannya kita sedang mencoba ada dua rencana yang belum yang akan kita rencanakan. Kita akan merekam ya, kita akan merekam lagu-lagu dulu, lagu-lagu
2: kami lah.
1: Ya, lagu-lagu.
0: Salah satu contohnya apa Pak?
1: Ya seperti yang akan ditampilkan nanti.
0: Jadi lagi secret rahasia.
1: Kemudian ada yang lain nanti kita akan rekam, kemudian kita bikin video klip dan lain sebagainya. Karena peralatannya kita sudah mumpuni semua, sudah punya. Dan kemarin coba latihan terakhir kita rekam. Kalau misalnya RRI nanti bisa putar, monggo silakan diputar
0: boleh,
1: hasilnya.
0: Siap. Kalau kami siap selalu. Nanti kalau butuh model, saya juga boleh, Pak.
1: Kemudian yang kedua, kami berencana di tanggal di hari jadi Kabupaten Sumenep kita akan ngadain konser.
0: Konser.
1: Konser rock memang khusus rock karena udah lama kayaknya nggak tampil di Sumenep konser rock, dan saya bilang untuk bergandeng dengan siapapun, dan ini pure dari kami kopi. Dan tanpa biaya dari manapun kami membiayai semuanya akan kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep. Kalau dari Sampang mau datang ke Sumenep nanti
0: monggo, kami tunggu undangannya ini, Pak ya. Oke, baik. Pak Dian, yang terakhir, harapan terbesar setelah acara pada malam hari ini, para legenda bicara ini selesai, apa yang ingin ditinggalkan untuk generasi-generasi saat ini, begitu Pak?
1: Ya. Kami hanya bisa berpesan jangan pernah lelah dan jangan pernah menghindari musik, karena bagaimanapun juga musik adalah darah kita sesungguhnya. Siapapun orangnya pasti senang musik.
0: Betul.
1: Musik apa saja. Buktinya saya gak bisa nyanyi, gak bisa bermusik, tetapi saya penikmat. Akhirnya saya menikmati musik dan mengakomodir teman-teman bermusik,
0: teman-teman begitu,
1: sehingga ya lamalah untuk meninggalkan dunia hitam di kepala ini.
0: Oke, luar biasa ini. Untuk generasi muda ini apa ini, Pak?
1: Ya, untuk generasi muda, nikmatilah musik itu sesuai dengan genre yang ada, sesuai dengan yang disuka ya, pada zaman anak-anak muda sekarang, monggo. Tetapi minimal dengan bermusik itu harus ke arah yang positif.
0: Oke, luar biasa. Jadi kan musik itu satu jalan untuk melakukan hal-hal positif ya, daripada
1: betul,
0: untuk melakukan yang tidak baik. Lebih baik kita larikan ke musik, ke band-band gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Ke Bang Sade yang terakhir, Bang Sade, barangkali nasihat apa nih yang barangkali atau apa yang ingin disampaikan kepada musisi-musisi muda yang sekarang lagi berjuang begitu, Pak, agar karyanya didengar. Sekarang kan banyak tuh musisi-musisi yang simple banget, Pak, langsung deng-deng-deng-deng udah jadi lagu begitu. Nah, apa ini pesan yang ingin disampaikan oleh Bang Sade sendiri?
2: Tantangan tetap tantangan.
0: Oke.
2: Tapi kemudahan pasti ada jalan.
0: Oh, luar biasa.
2: Ya, jadi berbuatlah. Jangan takut untuk berbuat, jangan takut untuk berkarya. Tantangan pasti ada.
0: Oke.
2: Tapi kalau tantangannya berat, sama dengan ujiannya berat, nanti akan lulus kan?
0: Oh gitu ya.
2: Di endingnya lulus, dan lulus itu berhasil.
0: Oke. Naik kelas begitu ya, Pak. Oke. Jadi kalau untuk musisi yang barangkali ada kan sekarang tuh buat lagu, jeng-jeng udah langsung jadi begitu. Menurut kalau menurut Bang Sade seperti apa ini?
2: Ya memang di sekarang ini, Mbak, kan. Bar ini kan kadang-kadang orang juga penikmat juga ada yang gak mau root dengan lagu yang gampang di kuping karena udah persoalan root kan memikiri dunia yang yang ini root, sehingga musik yang seperti itu juga adalah sebuah karya
0: gitu ya.
2: Walaupun kita juga tetap harus berbuat, berusaha untuk yang terbaik, berkualitas.
0: Wah, luar biasa. Oke, ini mudah-mudahan apa yang disampaikan para legend-legend kita ini pada sore hari ini menjadi satu edukasi, kemudian informasi juga, dan semangat begitu untuk para musisi-musisi muda begitu ya, dan juga untuk para Gen Z yang penyuka musik begitu ya, Pak Dian ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dian.
1: Sama-sama.
0: Bang Sade juga sukses sekali untuk performnya nanti malam.
1: Amin.
0: Dan sukses
1: Amin.
0: Untuk juga kopi begitu ya,
2: dukungan dari RRI penting.
0: Oke, luar biasa begitu.
1: Terima kasih RRI.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita di sesi pertama dengan Ketua Kopi Pak Dian ya, dan juga musisi senior kita ada Bang Sade. Untuk sesi pertama, nanti di sesi kedua akan ada manajer kopi serta penyanyi legend kita ada Mas Encung Haryadi begitu ya. Nanti tetap bersama kami di RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Siaran kami juga bisa Anda tonton melalui akun RRI Sumenep.
4: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. kopi Arabica Java Ijen Raung, kopi Robusta Temanggung, kopi Arabica Flores Bajawa, kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinil.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kalau banyak.
5: Ini dua mana?
6: Yes, teman.
3: Ayo, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Baik, pendengar masih di program Dialog Khusus di sore hari ini dan kita bersama dengan para legend ya, dengan topik kita yaitu para legenda bicara musik, cinta dan juga perjuangan. Kita bersama teman-teman dari Kopi, komunitas orang-orang penuh inspirasi ya. Tadi sudah di sesi pertama ada ketua Kopi dan juga musisi senior. Jadi tadi kita sudah berbagi ilmu, berbagi inspirasi tentunya dan tentunya semangat juga untuk para Gen Z. Dan kali ini pendengar kita di sesi kedua dengan narasumber kita ada manajer Kopi Bapak Muhammad Ilyas dan juga vokalis senior ada Mas Encung Hariadi. Nah ini saya panggil Mas Encung.
1: Iya.
0: Karena emang saya kenalnya dulu Mas Encung gitu ya. Selamat assalamualaikum Pak Ilyas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali teman-teman Kopi bisa langsung hadir ke RRI Sampang begitu di tengah kesibukan, di tengah waktu weekend gitu, tapi masih menyempatkan untuk hadir di RRI begitu. Ini sudah kali keberapa Pak Ilyas ke Sampang atau ke RRI Sampang baru ini kalau RRI Sampang ya?
2: Iya, alhamdulillah baru kali ini. Okay. Walaupun sebetulnya saya seringlah ke Sampang, sering melintas di depan.
0: Oh gitu, melintas saja. Dan kali ya, bisa mampir lagi ya.
2: Masuk ke ruangan ini baru
0: kali. Baru kali ini. Tapi nanti next time bisa langsung sering-sering begitu ya untuk dialog.
2: Insyaallah.
0: Karena ini nanti membawa Kopi untuk tampil terus begitu ya sebagai manajer. Oke, baik. Saya sapa dulu Mas Encung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak. Buat semua saudara-saudara saya, khususnya Sampang ya.
0: Iya, betul. Sampang. Ini salah satu vokalis senior kita Mas Encung Hariadi. Jadi meskipun saya bukan orang Surabaya tapi saya sudah tahu nama Mas Encung begitu, lagu-lagu Mas Encung, lagu-lagu legend begitu yang lama-lama. Luar biasa nih Mas Encung. Dan saya juga mengucapkan terima kasih begitu sudah sempat hadir untuk berbincang-bincang, berbagi ilmu, berbagi inspirasi kepada para pendengar begitu. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda tonton di akun YouTube RRI Sumenep. Anda juga bisa like, share, dan juga komen ya. Anda juga bisa bergabung, bisa bertanya langsung dengan kedua narasumber kita pada sore hari ini di line telepon 323661 atau di 323554. Oke, ini saya bersama Pak Ilyas dulu nih, manajer Kopi. Nah, ini pemegang kunci bagaimana komunitas Kopi bisa tampil kemana-mana begitu. Harus ada manajernya ini. Pak Ilyas, dari sisi manajemen, apa nih hal paling menantang saat mempertemukan para legenda di satu panggung dialog begitu?
2: Ya, kami tidak punya manajemen khusus.
0: Ya, okay.
2: Karena kan pada saat kami harus berkumpul, terus kemudian harus mengumpulkan para legend. Tantangan terberat itu, karena tantangan terberat itu memang dari sisi pemikiran, terutama dalam menyatukan visi mereka.
0: Oh gitu.
2: Tentu sangat berbeda sekali kalau saya harus memanage administratif, keuangan mudah, karena ada aturan-aturan mekanismenya. Nah, tapi yang sifatnya manajemen pemikiran, menyatukan visi mereka ini tantangan berat.
0: Tapi akhirnya juga berhasil ditaklukkan ya, begitu ya, tantangan tersebut ya, begitu ya. Oke. Jadi Pak Ilyas ini selain dari manajer Kopi, beliau ini juga ASN di Pemkab Sumenep begitu ya. Jadi bagaimana mengurus di apa namanya pekerjaan sehari-hari dengan komunitas musik ini? Jadi beda banget begitu ya Pak Ilyas ya.
2: Sangat beda.
0: Oke, tantangannya berat juga.
2: Butuh peras otak.
0: Bukan peras jeruk peras ya. Oke, nah ini Kopi, ini kan komunitas orang-orang penuh inspirasi begitu Pak Ilyas. Dan Pak Ilyas ini salah satu manajer dan yang mempunyai satu apa ya, satu kekuatan bagaimana bukan memasarkan sih namanya, memperkenalkan Kopi begitu untuk panggung ke panggung begitu atau untuk penampilan begitu. Ini bagaimana tantangannya juga ini Pak Ilyas?
2: Ya, saya kira Kopi itu juga selain memang besar dengan kreasinya, yang kedua Kopi ini juga besar karena RRI juga.
0: Karena kita
2: awal berdiri, kita kebetulan diberi space waktu acara kegiatan di RRI.
0: Di RRI untuk perform ya.
2: Perform di acara Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Oke. Okay. Itulah kemudian terus berkelanjutan dan sepertinya kita menemukan chemistry dengan RRI. Jadi kami berikutnya kami sering mendapatkan tawaran-tawaran untuk tampil lagi di acara Ruang Rindu.
0: Oh gitu ya. Nanti ya, kalau gitu sering-sering juga ke Sampang begitu.
2: Insya Allah.
0: Oke, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Dian juga bagaimana kegiatan nanti malam. Insya Allah nanti akan tampil begitu perform ya nanti malam ya Pak Ilyas ya. Ini ada berarti hubungan antara komunitas Sampang Sumenep dan komunitas-komunitas lain itu semua berjalan dengan baik dengan adanya manajer begitu ya. Ini tugasnya Pak Dian, Pak Ilyas dong ya tentunya ya.
2: Iya.
0: Jembatan
2: jadi,
0: ini.
2: Jadi semenjak kurang lebih satu bulan yang lalu kami sudah berkoordinasi terus kemudian menindaklanjuti dengan mengkonsolidasi di internal kami sendiri di Kopi terus kemudian dengan teman-teman eksternal karena kan para musisi legend ini tidak semua ada di Kopi.
0: Jadi
2: kami butuh waktu, butuh koordinasi, mengkonsolidasi semua.
0: Jadi sudah itu.
2: Terutama Mas Sencung ini kan dia kan sudah
0: jam terbang sudah tinggi banget ini.
2: Dia hidup di Malang, tinggal di Malang.
0: Gitu.
2: Ya. Jadi Masya Allah luar biasa tantangannya. Terus kebetulan Mas Sencung masih punya komitmen tinggi. Apalagi saya memang teman sekampung di Sumenep.
0: Dari Sumenep, okay.
2: Walaupun lebih senior dari saya. Karena terus terang Mbak Rini, ini yang ngajari saya juga dulu main gitar.
0: Oh gitu.
2: Ya kecil
0: masih. Berarti Pak Ilyas juga bisa main gitar dong?
2: Bisa dikit-dikit. Enggak patar tapi.
0: Nanti lain kali belajar ini teknik pernafasan sama saya.
2: Insya Allah. Bolehlah sekali-kali. Sekali-sekali. Kalau kita tampil lagi di acara Ruang Rindu Sumenep, sekali-sekali Mbak Rini harus ke Sumenep.
0: Oh gitu ya. Oke, saya tinggal nunggu undangan Pak Manager aja kalau begitu. Oke, saya ke Mas Sencung dulu nih, Mas Sencung. Mas Sencung sekarang domisili di Malang begitu? Atau memang ada satu kegiatan di Malang?
1: Enggak, alhamdulillah saya udah hampir 8 tahun sudah tinggal di Malang dan cuman kebetulan saya sama teman-teman nggak pernah putus.
0: Oh gitu. Jadi saya komunikasi ya, tetap komunikasi lancar begitu ya.
1: Iya. Apapun Sumenep itu kampung saya, kota kelahiran saya.
0: Okay.
1: Dan RRI ini awal dari karir saya.
0: Oh. Nah, itu. Keren banget.
1: Iya, pas tahun 70-an lah. Saya masih
0: saya tahu lagunya antara sadar dan tiada.
1: Iya, iya, iya. Alhamdulillah.
0: Oke, okay, Mas Jung ini kan penyanyi senior banget begitu. Nah, bagaimana Mas Jung sebagai vokalis begitu menjiwai lagu bertama cinta perjuangan saat menyanyikan? Apa ada teknik barangkali bisa ditularkan kepada teman-teman yang saat ini menonton kita begitu? Apakah ada teknik khusus biar emosi itu dapat begitu? Ini misalnya lagu cinta, ini lagu ini pendengar tuh bisa dapat gitu pendengarnya begitu ya, penikmat musik begitu. Terus lagu rock juga bagaimana itu bisa sampai begitu ke para pendengar begitu, Mas Jung? Ada teknik khusus nggak nih?
1: Alhamdulillah, saya sih mengalir aja.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dari awal saya berkarir, awal saya nyanyi dulu, ya otodidak. Belajarnya gitu.
0: Iya,
1: otodidak.
0: Enggak ada tes-tes khusus gitu,
1: les-les gitu.
0: Oke.
1: Jadi tiap hari kan ada om saya dicekokin ya lagu-lagu tembang lama gitu ya. Hampir lagu-lagu lama waktu itu. Dan kebetulan saya sama Allah dikaruniai bisa nyanyi gitu ya. Belajar terus belajar.
0: Oh gitu. Jadi
1: sampai sekarang ya
0: bisa nyanyi begitu.
1: Iya, karena ibu saya, bapak saya enggak bisa nyanyi gitu. Iya gitu. Jadi saya belajar sama ya tetangga, ya senior-senior saya yang udah punya pengalaman gitu ya. Saya enggak malu bertanya gitu. Karena waktu itu zamannya sulit kan. Waktu itu zaman punya tape aja udah bagus, punya gitar itu udah bagus gitu ya. Akhirnya lambat laun saya apalagi yang diminati saya waktu itu genrenya itu genre
0: awal tuh genre apa
1: ya. Semua saya suka.
0: Enggak, awalnya awal Mas Sunjung Haryadi ini bermusik ini memilih genre apa ini?
1: Saya suka waktu itu balad ya, folk ya, country, ada ya dangdut juga ya, keroncong juga ya, pop ya, semua ya saya.
0: Lagu pertama apa nih Mas Sunjung yang langsung tiba-tiba Mas Sunjung ini langsung langsung viral begitu? Pertama kali begitu.
1: Pas masih ingat saya ya? Sama Mas Adi itu awal perjuangan saya di RRI Sumenep.
0: Oke, lagu apa itu kalau masih ingat Mas?
1: Waktu itu zaman itu ya, Ebit Gade, Iwan Fales gitu ya, Mbak waktu itu. Tapi sebelumnya itu ya ada ya Slow Rock. Ya di Purple ya, saya bawain gitu di
0: situ. Oh gitu. Ya, jadi ya. Awalnya memang dari otodidak ya.
1: Iya,
0: jadi
1: otodidak,
0: ini juga otodidak. Untuk yang saat ini menonton kita begitu, Anda juga jangan takut begitu ketika tidak bisa bernyanyi, itu bisa belajar. Iya, ilmu itu bisa dipelajari begitu ya Mas Cung ya. Oke. Kalau untuk teknik-teknik ada enggak teknik khusus begitu Mas Cung?
1: Tergantung kita. Kita dikasih lagu di entertain tuh kan saya sering bawain lagu-lagu apa aja ya, ya tentang tema cinta, tentang religi, tentang ya perjuangan, sosial, ya kita harus masuk, kita harus menjiwai lagu itu.
0: Itu biar sampai
1: ya, begitu ya, biar penyampaian lagu itu bisa nyampe ke masyarakat gitu, terutama itu.
0: Kalau untuk lagu-lagu ini ciptaan ini dari inspirasi tuh dari mana aja Mas Sunjung? Mas Sunjung kan juga penulis lagu begitu kan. Ini inspirasi biasanya tuh pengalaman pribadi, kemudian juga dari lingkungan begitu. Dari mana nih kebanyakan nih?
1: Hampir ya mungkin 60% ya. Kebanyakan dari pengalaman pribadi.
0: Pengalaman pribadi.
1: Ada 20%-nya ya dari teman-teman ya, cerita-cerita teman atau orang yang ngasih ke saya, tolong deh buatin kayak ini liriknya kayak begini
0: ya, ada request kritik, gitu ya,
1: kritik sosial atau gitu.
0: Kalau untuk membuat lagu ini butuh berapa lama kalau seorang Mas Encung Haryadi begitu untuk membuat sebuah lagu itu perlu waktu lama nggak?
1: Tergantung Mbak, tergantung. Kadang-kadang saya dapatnya itu di pasar ya, di mana aja ada karena saya jarang pakai alat musik kalau bikin lagu, paling ya mungkin teman-teman saya nih, Mas Adi, Mas Ilyas itu tahu. Mas Arif itu juga pernah ngeliat saya cuman tulis-tulis tuh di
0: kertas ya, lah, coret-coret begitu ya.
1: Tahu jadi lagu gitu gitu aja gitu.
0: Oke, tapi enggak juga ada penelpon. Ada penelpon dulu kita terima. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Dengan Dila Mbak di Sampang.
0: Oh Mbak Dila di Sampang. Oke Mbak Dila, sudah kenal sama Mas Sunjung Haryadi dan Pak Ilyas, manajer kopi dan juga penyanyi senior.
3: Untuk semua dari kopi.
0: Ya dari kopi.
3: Juga dedikasinya pada musik luar biasa.
0: Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak begitu dengan narasumber kita pada sore hari ini nih?
3: Iya, kan tadi juga sempat disampaikan kan bahwasanya emang musik lintas generasi itu beda-beda banget dan semua teman-teman kopi ini pasti sudah melewati berbagai masa jenis musik begitu kan, dan nanti akan tampil di sini. Dan saya yakin nanti yang tampil di sini itu nggak cuma dari generasi kopi sendiri, banyak juga.
0: Banyak. Ya, okay.
3: Nah, kira-kira nanti dari kopi itu bakal tampilnya ada perpaduan dengan musik masa kini atau gimana?
0: Oh nanti? Gitu, jadi nggak hanya legend gitu, ada nggak, ada percampuran dengan musik-musik masa kini nggak ini Pak Ilyas?
2: Iya, kalau dari informasi maupun dari rundown yang sudah dikirim dari teman-teman panitia di Sampang, itu memang malam nanti atau konser malam nanti ini memang kita panitia mengkolaborasi lintas generasi.
0: Oke, nanti lintas yang dihadirkan generasi. Kopi ada nggak lagu-lagu mengikuti tren sekarang dengan lagu-lagu ya Gen Z lah sekarang?
2: Oh enggak, kebetulan lagu-lagu yang kami bawakan nanti lagunya Mas Sunjung sendiri sadar di mana lagu itu pernah ngetop di tahun 1988. Terus yang
0: banget,
2: kedua ya, untuk Mukadis. Lagunya Mas Njung juga. Kemudian mungkin ada satu lagi nanti lagu barat.
0: Rahasia katanya Pak Dian tadi, secret gitu, rahasia. Oke, Mbak Dila, nanti bisa nonton di Tribun Pujasera ya. Eh, udah putus ya. Oke, makasih Mbak Dila di Sampang. Oke, berarti nanti yang akan tampil lagu-lagunya lagu-lagu legend begitu ya, Pak Ilyas.
2: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Kita punya waktu sedikit banget, Pak. Mohon maaf, Pak Ilyas dan juga Mas Encung, karena nanti kita juga akan melihat performnya Mas Encung Haryadi dan juga Bang Sade. Yang terakhir, Pak Ilyas, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan begitu kepada kaula muda untuk perkembangan musik saat ini begitu.
2: Ya, saya berharap ke depan baik di Sumenep, tanah kelahiran saya sendiri, maupun di Sampang, ada semacam ekosistem seni, ekosistem seni di mana harus kita buang gap.

0: inilah ya, satu pesan untuk generasi muda juga agar tetap mencintai musik-musik genres apa aja lah begitu ya. Oke, apalagi tidak khususnya pilih untuk keroncong ya, apalagi yang harus di apa namanya di kita munculkan lagi begitu.
1: Dan
0: keroncong, Madura.
1: Dan harus kenapa apa ini Mbak ya, harus dibangun dengan cinta. Karena kalau temanya kalau dasar apa itu ya?
0: Legenda bicara cinta dan perjuangan.
1: Iya. Bahwa cinta ini adalah dari literasi yang pernah saya buka, saya baca adalah energi paling purba. Tuhan saja menciptakan manusia itu dengan cinta. Sehingga kalau tanpa cinta, apapun yang kita rintis dan kita bangun sepertinya tidak akan pernah awet.
0: Oke, kita sukai dulu, kita cintai dulu begitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jadi, luar biasa.
1: Eksistensi itu butuh cinta.
0: Jadi memang kalau
1: butuh ketahanan cinta, dan cinta pun harus dirawat. Mas Ujung ini sampai usia
0: cinta,
1: sekarang
0: begitu.
1: Karena dia cinta terhadap musik genre yang dipilih, kebetulan genre rock. Dia nggak peduli zaman sudah bergeser, tetap dia konsistensi tetap di jalur rock.
0: Dengan kopi juga cinta.
1: Betul.
0: Makanya hadir di sini pada malam ini begitu ya. Oke, baik. Pak Lias, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Karena sesaat lagi saya tidak meminta penutup dari Mas Enjong Haryadi, karena Mas Enjong Haryadi ntar lagi akan perform dengan Bang Sade Gozal ya. Satu apa namanya penampilan dari Mas Enjong Haryadi. Sekali lagi terima kasih Pak Ilyas sudah hadir di sore hari ini. Sukses untuk acaranya, performnya untuk nanti malam begitu. Baik pendengar, nanti sesaat lagi kita akan melihat perform dari Mas Enjong Haryadi dan juga Bang Sade Gozal. Tetap bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz.
2: Pertama kali kopi hanya ada di Ethiopia, di mana biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi. Akan tetapi, ketika bangsa Arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun telah meluas sampai ke Afrika Utara, dan biji kopi di sana ditanam secara massal. Dari Afrika Utara itulah, biji kopi mulai meluas dari Asia sampai pasaran Eropa, dan ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar. Kalau kamu suka minum kopi.
3: Gue percaya bahwa karakter seseorang bisa dilihat dari kopi yang diminum.
4: Hidup itu kayak kopi. Jika kamu tidak bisa menikmatinya, maka yang terasa akan pahit saja.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Iya, baik pendengar, saya sudah kebersamaan kita di program Dialog Khusus sore hari ini. Tadi kita sudah menghadirkan 4 narasumber, yaitu Ketua Kopi ada Bapak Ferdian Tetrajaya, kemudian juga ada Manajer Kopi Bapak Muhammad Ilyas, dan di sebelah kanan saya ada musisi senior Bang Sadi Gozal, dan juga ada Mas Ucong Haryadi, vokalis senior. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang, mudah-mudahan apa yang tadi kita perbincangkan

Sedangkan ini menjadi satu ilmu, satu edukasi, satu penyemangat juga untuk para musisi-musisi yang saat ini mendengarkan kita di frekuensi FM 100,8 MHz, dan siaran kami juga bisa ditonton melalui akun YouTube RRI Sumenep. Sebagai penutup pada sore hari ini, kita akan melihat penampilan dari Bang Sade Gozal dan juga Mas Encung Haryadi dalam sebuah lagu. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa nanti malam di Gor Pujasera, Sampang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ya, Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini dan dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000.
1: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Berikut Ermina Jin melaporkan.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029 di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya Jumat malam. Pembentukan Dewan Kebudayaan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018. Wali Kota Eri menegaskan bahwa keberadaan Dewan Kebudayaan Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter masyarakat dan menjaga identitas budaya Kota Surabaya. Menurutnya, budaya tidak hanya soal kesenian, tetapi juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter generasi muda. Sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem budaya, Wali Kota Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata tidak lagi menarik biaya sewa komersial bagi seniman Surabaya yang menggunakan fasilitas publik untuk berkarya. Ia memastikan ruang publik seperti Balai Pemuda, Balai Kota, Taman Kota hingga Surabaya Expo Center dapat dimanfaatkan sebagai panggung kreativitas warga. Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya menghadirkan budaya lokal agar lebih dekat dan menarik bagi generasi muda melalui kolaborasi lintas seni.
4: Oh, budaya kita, apa sih kesenian yang harus ditonjolkan dari Surabaya? Maka langkah-langkahnya seperti apa? Jadi Dewan Kebudayaan itu memberikan input kepada pemerintah kota untuk mewujudkan satu program yang bisa menggerakkan budaya di Surabaya.
5: Surabaya karakternya apa sih?
4: Aku mau tanya nih. Ono rogo dareok. Surabaya apa? Ayo. Ono remo. Ono ludruk. Ono sirmulat. Sekarang bagaimana kita tetap tiga ini? Orang akan berpikir, tapi yang lainnya juga bergerak.
5: Di komben, contohnya kita punya Cak Kartolo. Ilmu terkait perludrukan, Pak. Parian, Pak.
4: Nah, kalau stand-up comedy ini digabungkan dengan Cak Kartolo, ya murah, Pak. Sehingga, Pak, anak itu tidak akan pernah melupakan parian.
3: Sebagai langkah awal, Wali Kota Eri meminta ruang publik mulai dihidupkan dengan pertunjukan seni rutin setiap akhir pekan. Ermina melaporkan.
2: Pendengar, konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
7: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
6: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
8: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan kan, seperti itu.
6: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2 sampai 3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Mendengar anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah daerah untuk segera merumuskan peraturan daerah terkait dengan pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
9: Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Supriyono, mendorong pemerintah daerah segera merumuskan peraturan daerah atau perda terkait pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi penurunan struktur tanah yang berpotensi semakin parah, terutama di wilayah terdampak lumpur Lapindo. Menurut Supriyono, penggunaan air tanah secara masif tanpa kontrol dapat mempercepat amblesan tanah atau land subsidence. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk kerentanan wilayah, khususnya kawasan yang sejak lama menghadapi dampak geologis dari fenomena Lapindo.
10: Kesiapan dari PDAM terkait pemakaian air tanah. Air tanah di Sidoarjo ini harus ada pembatasan, apalagi ada Lapindo. Harusnya ada batasan perusahaan untuk memakai air tanah. Air tanah yang digunakan selama ini oleh perusahaan. Karena di Sidoarjo cukup besar, perusahaan jumlahnya ribuan. Maka kalau semuanya pakai air tanah, maka bahayanya nanti turun permukaan air tanah itu. Nah, makanya harus PDAM bersiap untuk bisa melayani apabila itu dihentikan.
9: Ia menegaskan keberadaan perda nantinya tidak hanya mengatur pembatasan penggunaan sumur dalam skala besar, tetapi juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih menggunakan layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Supriyono juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur distribusi air bersih agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai dampak penggunaan air tanah berlebih juga harus dikencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pelatihan khusus bagi para juru sembelih hewan, di mana kegiatan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha ini melibatkan tim ahli dari Dewan Pimpinan Wilayah Juru Sembelih Halal, Juleha, Provinsi Jawa Timur, sebagai instruktur utama. Sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Bupati Madiun Hari Urianto menyebut tujuan utama dari pelatihan ini adalah membekali para jagal masjid agar proses penyembelihan tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan syariat Islam, guna memastikan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar syariat dan kesehatan.
12: Mulai saat ini setelah ada pelantikan ini, kami berharap nanti teman-teman pengurus Juleha Kabupaten Madiun aktif mempersinergi dengan pemerintah terkait supaya bisa melaksanakan dan mengadakan pelatihan yang besar.
11: Menurut Hari, hal ini sangat krusial untuk memastikan status kehalalan serta kelayakan daging saat didistribusikan kepada warga. Dan setelah mengikuti pelatihan, ratusan peserta ini langsung dilantik sebagai anggota juru sembelih halal, Juleha, dan langkah berikutnya mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses sertifikasi resmi guna mendapatkan legalitas kemampuan. Pemerintah daerah juga menargetkan setiap masjid di Kabupaten Madiun memiliki setidaknya 3 orang anggota Juleha bersertifikat. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, para penjual hewan kurban mulai memadati kawasan Jalan Mer Surabaya, khususnya di sekitar area dekat Universitas Terbuka Surabaya, menyediakan berbagai pilihan hewan kurban yang didatangkan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Berikut Faiz Putra melaporkan.
13: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 11 hari mendatang, terhitung sejak hari ini tanggal 16 Mei 2026, menjadi berkah tersendiri bagi penjual hewan kurban, khususnya di sepanjang Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Jalan Mer sisi dekat Universitas Terbuka Surabaya. Salah satu pedagang hewan kurban bernama Soleh yang berasal dari Kabupaten Malang saat diwawancara RRI hari ini mengaku memilih lokasi di sepanjang Jalan Mer karena ramai pembeli sehingga penjualan dapat efektif. Ia menyebut tersebut pada penjualan hewan kurban tahun ini, dirinya membawa sebanyak 300 ekor kambing dan optimis mematok target penjualan sebanyak 100 ekor. Untuk harga per ekor, dirinya membanderol harga mulai dari 1,8 juta rupiah sampai 9 juta rupiah per ekor. Dengan berbagai jenis kambing seperti domba Garut, domba Texel, kambing Jawa Randu, dan peranakan Etawa atau PE.
14: Kalau dasar kambing saya mulai tahun 2000-an lah. Di Gresik sekitar 16 tahun. Ini sementara itu bawa 30 ekor, nanti setahap kirim lagi. Dengan target minimal 100.
13: Ekor kecuali?
14: 100 minimal.
13: 100?
14: Iya. Mulai 1,8.
13: Ya. Paling mahalnya?
14: 9.
13: 9 juta? Kambing 9 juta ya? Iya. Sudah laku berapa ekor, Pak?
14: 6 ekor,
13: ya,
14: mulai pagi tadi
13: sampai sekarang 6 ekor. Pada penjualan tahun ini, dirinya mengaku mengalami beberapa tantangan. Salah satunya yakni perbedaan cuaca daerah asal ternak dengan situasi cuaca di Surabaya. Terlebih, beberapa waktu terakhir kota Surabaya mengalami cuaca ekstrim seperti panas dan hujan secara bersamaan. Untuk kesehatan hewan kurban, dirinya memastikan telah melakukan pemeriksaan berkala pada hewan ternaknya serta memperhatikan kualitas pangan ternak sesuai dengan ketentuan Dinas Peternakan Kota Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
15: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan langkah tersebut penting untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Ahmad Andi, pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses distribusi, jualan di lapak sementara hingga menjelang penyembelihan. Ia menilai peningkatan pengawasan perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan di tengah meningkatnya lalu lintas perdagangan ternak saat momentum Idul Adha.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha, tentunya Dinas Peternakan Kabupaten Malang harus benar-benar bisa mengantisipasi terkait dengan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku dan juga perlu melakukan pengendalian penularan wabah penyakit, kemudian juga pengawasan ketat lalu lintas ternak dari luar Kabupaten Malang.
15: Selain kepada pemerintah, DPRD Kabupaten Malang juga mengimbau pedagang dan peternak menjaga kebersihan kandang, memastikan kecukupan pakan, serta melengkapi dokumen kesehatan hewan sesuai ketentuan. Ia juga meminta masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan adanya tanda pemeriksaan kesehatan dari petugas berwenang. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: RRI.co.id dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
18: Mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api untuk bepergian selama masa liburan ini. Manajer Humas KAI Daop 8 Mahendro Terang Bawono mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei 2026, Stasiun Malang mencatat telah melayani total 27.576 pelanggan. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, Stasiun Malang setiap hari melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. KAI 28 memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta berjalan optimal selama masa libur panjang kali ini.
19: Mulai tanggal 13 Mei hingga nanti 18 Mei 2026, PT KAI 28 Surabaya memprediksi akan ada sebanyak 27.576 penumpang. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan masih dibukanya penjualan maupun pemesanan tiket kereta api. Dan untuk jumlah angka tersebut, kami memprediksi atau memberikan asumsi bahwa ada terjadi kenaikan sebesar 20%.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Masih di Sampang Sore Pendengar, tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala BGN Dadan Hidayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyelenggara program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum. Bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG, karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Dan kalau di dunia kita mempersiapkan segala sesuatu, harusnya di akhirat kita juga mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan kesusahan di dunia gak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan di akhirat. Kita susah di dunia masih punya keluarga, susah di akhirat gak punya siapa-siapa. Siapa yang nolong kita di dalam kubur kalau kita susah di kubur? Siapa yang nolong kita di padang mahsyar kalau kita susah di padang mahsyar? Dan siapa yang nolong kita di neraka kalau kita susah di neraka? Di dunia, begitu kita susah, ada teman, ada keluarga, ada orang tua, ada orang-orang yang mencintai kita. Di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Kok macet sih?
2: Oh, ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
2: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
1: Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
2: Astaga, bukannya bantuin,
1: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

hari raya Idul Idul Adha pendengar ya. Kalau ngomongin Idul Adha mungkin kita identik dengan hewan kurban ya. Nah, lapak hewan kurban ini mulai bermunculan pendengar menjelang Idul Adha ini dan sejumlah titik strategis khususnya di Kabupaten Pamekasan, para pedagang juga memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir-pinggir jalan. Banyak ya para pedagang pedagang tahunan, kalau bisa dibilang tahunan pendengar ya, karena mungkin adanya momennya mungkin di pas menjelang Idul Adha pendengar ya, banyak permintaan, banyak juga pedagang-pedagang dadakan yang menjual hewan ternak mereka untuk kurban. Dan seperti halnya dilakukan salah satu pedagang di Pamekasan, di mana dia membuka lapak istilahnya di Desa Laden di Pamekasan yang sejak sebulan lalu ya, dia sudah mulai membuka lapak menjelang Idul Adha ini. Dan rata-rata harga kambing yang dijualnya antara 2 juta hingga 4 juta per ekornya. Dan dia juga memastikan bahwasanya kambing dijual layak kurban ya. Jadi tentunya kita harus mengerti pendengar ya, bagaimana hewan kurban harus dibeli sesuai dengan persyaratan ya, dan kita harus benar-benar bisa memastikan bahwa hewan tersebut layak untuk dijadikan kurban. Masih di Sepang Sore tentunya, jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Baik, pendengar masih di Sampang Sore dan kita lanjut perjalanan kita hari ini. Informasi berikutnya di mana komitmen Polres Pamekasan dalam berantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya kembali membuahkan hasil. Tim Opsnal Kasatres Narkoba Polres Pamekasan berhasil mengamankan seorang pria berinisial DRK 27 tahun yang diduga kuat sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Kapolres Pamekasan melalui Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama, yang mana terduga pelaku ditangkap di sebuah rumah di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan pada Kamis kemarin. Dan satu orang terduga pelaku berinisial DRK ini di wilayah Pakong, terduga pelaku merupakan warga Desa Tegang Serlao, Kecamatan Waru, dan diketahui statusnya adalah seorang residivis dalam kasus serupa. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi kejadian, dan saat ini dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti diakui milik tersangka, antara lain satu plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,59 gram, dan satu unit handphone merek Oppo warna hitam yang diduga digunakan untuk sarana transaksi dan satu lembar plastik klip kosong. Modus yang dilakukan terduga pelaku menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk kemudian diserahkan kepada pemesan. Saat ini petugas juga masih mendalami dari mana terduga pelaku mendapatkan barang haram tersebut. Atas perbuatannya, terduga pelaku ini mendekam di rutan Polres Pamekasan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan tentunya masyarakat juga dihimbau untuk tetap selalu menjauhi narkoba, dan bila mana Anda mendapatkan atau menyaksikan atau yang mencurigakan, Anda bisa melaporkan ke sel center 110. Gratis pulsa atau ke kantor polisi terdekat jika melihat adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar Anda. Dan tentunya pihak polisi juga akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Kita sepak bola di Kabupaten Sampang akan disuguhi pertandingan spesial yang penuh nostalgia. Aska PSSI Sampang secara resmi mengumumkan pertandingan ini melalui akun resmi @PSSI Sampang. Ketua Aska PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatani menyampaikan bahwasanya laga persahabatan bertajuk Match Legend ini akan mempertemukan Persesa Legend dan Persebaya Legend. Dijadwalkan hari Kamis kemarin ya, ini di lapangan SSI Sampang. Tentunya laga ini menarik perhatian karena akan menghadirkan beberapa mantan pemain bintang yang pernah berjaya di masanya. Persesa Sampang memastikan kehadiran legend Persesa antara lain seperti Rodak dan Fauzi. Nah, selain sebagai ajang silaturahmi antar pemain lintas generasi, laga ini diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat lokal serta menginspirasi bibit-bibit muda pesepak bola di Madura khususnya Sampang. Di turnamen ini, legend-legend Persebaya seperti Seger Stresno, Winarno, Yusuf Ekodono, Amar Ma'ruf ya, juga bermain di SSC versus Persesa Legend. Dan tentunya para pecinta sepak bola ini, terutama yang sudah berumur, tentunya tahu dengan legenda Persebaya yang menghadiri pertandingan tersebut. Dan masyarakat, ya, hal ini tentunya menjadi hiburan yang tentunya ini ditunggu-tunggu, khususnya para pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Sampang.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Baik pendengar, masih di Sampang Sore hari ini, di menit yang ke-47, lepas dari pukul 18, masih ada beberapa informasi untuk Anda pendengar, seperti informasi berikut di mana seorang jemaah haji kloter sub 67 atas nama Ali Maki Juhari sempat terpisah dari rombongan usai melaksanakan tawaf di Masjidil Haram Kamis kemarin. Dan jemaah tersebut akhirnya berhasil ditemukan setelah petugas kloter berkoordinasi dengan perlindungan jemaah atau Lidjam. Peristiwa ini bermula saat Ali Maki Juhari mengikuti ibadah tawaf bersama rombongan kloter sub 67. Namun saat kembali menuju Hotel Abdul Hamid Al Quraisy di wilayah Sisa, jemaah tersebut tidak bersama rombongan. Ketua kloter sub 67 Muhaimin mengatakan bahwa dirinya langsung menerima laporan dari rombongan jemaah terkait terpisahnya Ali Maki Juhari. Setelah itu pihaknya juga berkoordinasi dengan petugas Linjam untuk melakukan pencarian. Dan dari hasil pencarian, Ali Maki diketahui mengikuti rombongan lain dan berada di Hotel Mekah 212 Sektor 2. Petugas kemudian menyebut jemaah tersebut dan mengantarkannya kembali ke rombongan kloter sub 67 di Hotel Abdullah Hamid Al Quraisy, nomor hotel 220 wilayah Sisa. Dan Muhaimin juga menghimbau kepada seluruh jemaah agar tetap bersama rombongan saat menjalankan aktivitas ibadah di Masjidil Haram, guna menghindari terpisah dari kelompoknya. Dan ia juga meminta kepada para jemaah segera melaporkan kepada petugas apabila mengalami kendala selama berada di Tanah Suci. Dan tampak Ketua Kloter Sub 67 Muhaimin bersama petugas Linjam berada di Hotel Abdullah Hamid Al Quraisy setelah jemaah berhasil ditemukan dan kembali bergabung dengan rombongan. Demikian informasi ini sekaligus menutup acara kita di Sampang Sore hari ini. Dan jangan lupa pendengar, ikuti saran kami. Dan jangan lupa tepat pukul 19 nanti kita akan menuju ke Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Saya Ratna Pak Nutidi, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, kayaknya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Baik.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan dana sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah sebelum tangguh, yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ya, karena ini pakaian haram, tentu juga sesungguhnya yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ya, ini perlu untuk selera selama sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kemenhaj, Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rosenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwal memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa salah satu kaidah di dalam Al-Qur'an itu adalah bahwa manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walaupun nanti banyak alasan-alasan yang mungkin dia akan kemukakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Bahkan manusia nanti akan menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Nah, di dalam ayat ini yang dijadikan sebuah kaidah Al-Quran oleh Syekh Al-Mukbil, bahwa manusia itu nanti dirinya lah yang nanti akan menjadi saksi terhadap apa yang telah dia perbuat, walaupun nanti dia banyak beralasan. Dari ayat ini sebenarnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang mungkin manusia itu punya potensi untuk mengingkari atau berkelak dari siapa dirinya dengan mengemukakan alasan-alasan yang mungkin bisa dia lakukan. Tetapi ketahuilah bahwa pada hakikatnya nanti manusia tidak akan bisa mengelak dirinya karena dia yang akan bersaksi dan tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi ini juga memberikan gambaran bahwa manusia itu ada potensi untuk mengelak itu atau berkelak dari apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi dirinya tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Namun demikian memang bahwa manusia itu memang tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, para ulama salaf menyebutkan bahwa sikap jujur yang indah itu adalah ketika dirinya itu mengakui siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya setelah itu dia berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi bisa jadi mungkin pada titik tertentu manusia itu menutup dirinya, berkelak tentang dirinya dengan alasan-alasan yang mungkin bisa dia kemukakan. Tetapi Allah memuji nanti orang yang kemudian terus membersihkan jiwanya setelah peristiwa itu. Wa nafsu wa ma sawwaha. Dan demi jiwa yang selalu ingin menyempurnakannya, dia ingin selalu memperbaikinya. Dia mungkin di awalnya begitu, menutup, mengelak, tapi niat yang dia lakukan dalam rangka untuk bermohon kepada Allah akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah yang kemudian menjadi indah bagi seorang mukmin, seorang muslim, ketika kemudian dia berada dalam posisi yang akan berusaha untuk jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana juga beliau memberikan contoh Syekh Al-Mukbil itu perilaku dari para nabi dan rasul untuk dicontoh dalam hal ini. Saat misalnya Nabi Adam dan kemudian Hawa itu melakukan satu kesalahan, lalu kemudian mereka berdua ditambahkan dalam Al-Quran mengucapkan doa Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Mereka berdua berdoa mengakui kami berbuat zalim pada diri kami ya Allah, maka ampuni kami, karena kalau kami tidak sampai diampuni dan diberikan kasih sayang, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi, pada saat kita berada pada posisi manusia itu mengelak pada dirinya, berkelak pada dirinya, mungkin setelah itu, dia berusaha untuk mengakui di hadapan Allah siapa sebenarnya memang dirinya. Dan lalu kemudian dia berusaha untuk memperbaiki jiwanya, memperbaiki keadaan dirinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan ini yang kemudian dipuji. Bagaimana juga kita lihat apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala melarangnya meminta sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'aluka ma laysa li bihi ilmi wa illa tawfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Sama juga begitu. Para nabi dan rasul itu memberikan contoh bagaimana kemudian berdoa kepada Allah, mengucapkan sesuatu pada saat dia melakukan hal-hal yang mungkin bisa dianggap satu kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga ucapan Nabi Musa sebagai ekspresi penyesalan atas terbunuhnya laki-laki Kipti. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu wal ghafur rahim. Semuanya mengakui, begitu indahnya mengakui di hadapan Allah siapa sebenarnya dirinya. Dan itulah yang kemudian memberikan gambaran buat kita untuk bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita ini. Karena nanti kita akan baca sendiri kitab catatan amal kita. Nanti juga akan menjadi saksi seluruh tubuh kita ini. Yang di beberapa ayat Al-Quran itu disebutkan, misalnya Quran Surat Al-Isra ayat 14. Surat Al-Isra ayat 14 itu yang memberikan gambaran Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan pada hamba-Nya itu, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi bacalah kitab catatan amal kamu itu. Cukup dirimu sendiri yang nanti akan menjadi penghisab, menghitung amalmu sendiri. Jadi semua apa yang sudah kita perbuat nanti ada dalam catatan amal, dalam satu kitab yang kita sendiri yang nanti akan membaca itu. Sampai-sampai kemudian di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 49 itu disebutkan, wa wudi'al kitabu fatara al-mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab catatan amal itu, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Tidak ada dalam kitab ini sesuatu yang tertinggal. Kitab apa ini? Tidak ada sesuatu yang tertinggal, baik itu catatan kecil maupun besar. Melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang dia pun. Jadi ayat yang sebelumnya sudah, nanti Allah suruh yang baca ini catatan kamu. Kamu sendiri yang nanti menghitung. Lalu kemudian di gambaran yang ayat yang kedua berikutnya itu tadi, bahwa orang-orang yang berdosa itu merasa ketakutan dengan catatan kitab itu. Sampai menyatakan ini kitab apa ini. Tidak ada satupun yang tertinggal. Kecil, besar, semuanya ada dalam catatan. Dan ditambah lagi yang nanti akan menjadi saksi adalah tubuh kita sendiri. Di dalam Quran Surat Yasin yang sering kita baca, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksubun. Bahwa pada hari ini kami akan tutup mulut mereka yang bisa dia mungkin beralasan, bisa dia berlutian dengan mulutnya itu. Dan berkatalah kepada kami tangannya, dan kemudian kakinya akan menjadi saksi. Artinya, para ulama menyebutkan bahwa ini adalah bagian, kalau dalam ilmu balaghah itu adalah majas mursal. Ya. Jadi, sebagian untuk seluruhnya. Bahwa nanti yang akan menjadi saksi itu, dalam gambaran tangan itu, karena tangan ini menunjukkan gerak, ya, bahwa apa yang kita kerjakan. Tapi nanti yang menjadi saksi, seluruh anggota tubuh kita. Jadi mata kita, pendengaran kita, lisan kita sendiri nanti. Lalu kemudian perut kita, kehormatan atau kemaluan kita, tangan, kaki, semua anggota tubuh ini akan menjadi saksi pada diri kita sendiri. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali itu mengingatkan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat tubuh kita yang bagus ini, karena kita itu merupakan mahakarya Allah, ya, didesain paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini adalah diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk makhluk. Ya. Jadi kalau nanti kita melihat bagaimana betapa luar biasanya Allah membuat satu karya yang luar biasa, menciptakan makhluk seperti manusia yang paling bagus dan paling mulia. Sebuah mahakarya yang dahsyat, Allahu Akbar. Jadi kalau kita tilik satu-satu, kalau di dalam Al-Quran itu sudah diingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu sendiri itu, apakah kamu tidak pernah berpikir bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kita mungkin tidak pernah berpikir bagaimana nanti kita akan bahas mata misalnya, bisa melihat lalu kemudian bisa membedakan warna-warna dalam waktu sekejap, lalu kemudian kita juga bisa melindungi mata dari hal yang panas atau dingin atau sesuatu yang mungkin akan bisa mengganggu. Dan semuanya itu bukan serta-merta, tapi merupakan sebuah karya yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali sebagai untuk rasa syukur kepada Allah itu, jangan sampai kufur. Nah, bagian dari kufur itu apa? Adalah menggunakan anggota tubuh itu pada hal-hal yang maksiat. Maka kemudian, lalu beliau ingatkan secara khusus itu, misalnya di Ihya Ulumuddin, ada juga kitab sederhana beliau yang ditulis Bidayatul Hidayah itu, beliau ingatkan, jaga dari hal-hal yang dosa kemaksiat anggota badan itu, terutama 7 anggota badan itu. Kalau kita melihat misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa nanti neraka itu ada 7 pintu. La sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Itu dalam Al-Hijr ayat 44. Jadi kata beliau paling tidak anggota tubuh kita ini dijaga, terutama 7 anggota badan. Kita tahu bahwa neraka itu juga ada 7 pintu ya. Nah, apa ketujuh anggota badan itu adalah mata kita, lalu telinga kita, lalu kemudian lisan kita, lalu perut kita, lalu kehormatan atau kemaluan, lalu kemudian tangan dan kaki kita. Dan nanti juga termasuk hati. Nanti di dalam Al-Qur'an disebutkan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Bahwa pendengaran kita, kemudian penglihatan kita dan hati kita nanti juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan misalnya kul huwallazi amsa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Itu dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23. Katakan bukankah kemudian Allah sudah menciptakan kita ini dan menjadikan kita punya pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, tapi banyak yang tidak bersyukur. Artinya, kita tidak menggunakan anggota tubuh itu dengan sebaik-baiknya. Padahal, yang nanti akan menjadi saksi siapa diri kita sendiri itu mereka. Anggota tubuh kita ini. Makanya harus dijaga, kata Imam Al-Ghazali, pada hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang dilarang. Contoh misalnya, betapa dahsyatnya mata kita ini. Di mana mata ini, proses melihatnya kan sebenarnya ada di otak. Sehingga kalau ada benturan keras di kepala kita, maka bisa menyebabkan nanti kebutaan. Karena memang saraf untuk melihat juga di otak ini. Dan itu dahsyat kalau kemudian dilihat bagaimana tiba-tiba kita bisa melihat lampu dan sebagainya dari sesuatu yang terang. Itu dahsyat. Mulai dari kemudian ada bola mata kita, kemudian ada kornea mata kita, ada pupil, ada ke belakang sampai retina, lalu kemudian sampai ke otak kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang terang itu bisa, itu kan sebuah karya yang luar biasa. Sampai kemudian kita bisa membedakan, dari mana kita bisa membedakan 120 sampai 150 warna itu. Kalau tidak karena kebesaran Allah. Kita kadang-kadang tidak sebegitunya. Nah, lalu digunakan dengan baik. Maka kemudian diatur misalnya di dalam Al-Quran, wa kullil mu'minin ya wuddu min absarihim. Jadi tundukkan pandanganmu. Itu bagian dari yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan perempuan. Ya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Begitu juga wanita-wanita muslimah yang baik, tundukkan pandanganmu. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi itu, an-nadra sahmun masum min siyami iblis. La'anahullah. Pandangan itu adalah salah satu anak panah yang beracun di antara anak panah iblis. Allah melaknatnya. Jadi ini juga diingatkan begitu sampai kemudian contoh kecil itu anggota tubuh yang nanti juga akan ditanya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali mengingatkan, ammal ain fahfadha min arba, jaga mata itu dari 4 hal. Ya, antan dura biha ila ghairu mahram. Jadi jangan melihat orang yang bukan mahramnya itu dengan nafsu gitu, dengan sawal. Au ila suratin malihat walabi syahwatin, atau kemudian melihat gambar-gambar atau kalau dalam bahasa kita film-film yang kemudian akan mengumbar nafsu dan syahwat kita. Autan durabiya ila muslim bi ainil itib, jangan juga melihat sesama muslim itu dengan pandangan kerendahan, jadi mata kesombongan kita. Jadi merendahkan itu dengan. Atau kemudian autat tali'a biha ala aibin muslim, atau kemudian mata kita pakai untuk mengorek-ngorek aib-aib saudara-saudara muslim kita. Nah, ini bagian dari contoh bagaimana kita merasakan nikmat bisa melihat mata, bisa melihat itu dengan mata kita, yang mata ini sebenarnya masih sebanding, baru sebanding nikmatnya dengan 500 tahun beribadah pada Allah. Itu Rabbul Tiwat Al-Hakim. Padahal kita tidak mungkin bisa beribadah 500 tahun karena memang umur kita tidak sampai.
2: Yeah.
1: Jadi nikmat mata. Sehingga kemudian itu betul-betul kita pergunakan. Semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi terhadap diri kita sendiri. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak bisa kita berkelak dan menyelak, karena nanti yang akan menjadi saksi betul-betul adalah semua anggota tubuh. Saat kita kemudian berpikir untuk bisa beralasan, tapi kemudian ketahuilah bahwa diri kitalah yang menjadi saksi pada diri kita siapa sebenarnya kita.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

108 FM RRI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Selamat beraktivitas apapun di malam ini. Di jumpa kita pada Sampang malam ini di Sabtu 16 Mei 2026. Dan juga saat ini malam Minggu nih ya, malam yang asik, malam yang membahagiakan buat kita semua, buat Anda. Waktu bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan teman-teman. Dan bagi Anda yang ingin menikmati musik legend, wah, Anda bisa meluangkan waktu malamnya di Sampang nih. Saat ini parade musik legend sudah mulai digelar nih. Dan juga waktu bahagia saat ini bersama dengan keluarga. Selamat menikmati teman-teman yang kami ada dengan negara Anda. Ada di playlist, ada Rini Wulandari, ada juga Dewa 19, ada Cakrakan dengan tebangnya Kau Memilih Dia. Pada jumpa kita di Sampang malam ini, selain tembang-tembang pop yang juga bakal hampirkan ke

luar negara Anda, ada juga drama pendek nanti akan dipersembahkan oleh RRI Singaraja dengan judulnya Tarian Hati. Namun informasi-informasi terakhir juga bakal kami rekam ke luar negara Anda di jumpa kita pada Sampang malam ini. Pendengar, selamat malam, selamat menikmati teman-teman kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Setelah dua tembang lagu dari Rini Wulandari yang dirangkai oleh Dewa 19, lagu Hati, kita nikmati drama pendek akan dipersembahkan oleh RRI Singaraja dengan judulnya Tarian Hati.

Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: Males ah Bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Abah, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, ah. Gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot? Ah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Ledek pong. Nah, agemnya yang benar ya. Aduh. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledek pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasan yang mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: Wah, kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support, Kak.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

108 FM di Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Beberapa tembang lagu telah kami dengarkan kedua negara Anda. Selamat menikmati, selamat berbahagia semua. Di malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terkasih dan tercinta. Pendengar, 27 menit terlepas dari titik 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kami hadirkan informasi dari Bangkalan personil Koramil Kamal, Sirtu Budi Santoso, melakukan pendekatan humanis untuk menjaga kondusivitas wilayah melalui kegiatan komunikasi sosial atau komsos. Nah, kegiatan ini berlangsung di warung kopi milik Ibu Supiah, Mak Su, di samping Makoramil Kamal pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Momen santai ini dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan masyarakat Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal. Babinsa Desa Gilianyar tersebut ini menekankan bahwa keamanan lingkungan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan juga tugas bersama. Dalam suasana akrab, Sirtu Budi mengajak warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap situasi di sekitar tempat tinggal mereka. Langkah ini dinilai efektif untuk memperkuat keterlibatan tanpa menciptakan jarak antara petugas dan rakyat. Melalui komunikasi sosial seperti ini, ya, yang ia inginkan adalah membangun kedekatan emosional sekaligus mengajak warga menjaga keamanan agar lingkungan tetap aman dan nyaman. Fokus utama dialog tersebut adalah memotivasi warga untuk lebih proaktif dalam melaporkan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat. Kegiatan sederhana di warung kopi ini mendapat respon positif karena dianggap sebagai sarana yang tepat untuk menyerap aspirasi. Warga merasa lebih leluasa menyampaikan informasi lapangan maupun keluhan dalam suasana non-formal. Sinergi antara TNI dan warga diharapkan dapat mendeteksi dini setiap permasalahan yang muncul di tengah pemukiman. Hingga kegiatan berakhir, pertemuan tersebut berjalan lancar dan situasi di wilayah Kamal terpantau aman terkendali. Komsos rutin seperti ini akan terus digalakkan sebagai pilar utama dalam menciptakan stabilitas keamanan di tingkat desa.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

103,8 FM di Sampang, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang malam ini, 49 menit terlepas dari titik 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa bahagia nih ya. Di malam minggu ini, nampaknya kita harus bahagia. Bukan harus lagi, tapi harus bahagia. Pendengar, Ketua Komunitas Sahabat Rakyat Jumadi ini mengajak generasi Z untuk menanamkan rasa peduli terhadap sesama di tengah perkembangan zaman saat ini. Hal ini disampaikan saat dialog bersama RRI Sampang dalam program Ngobras Ngobrol Bersama Komunitas pada Jumat lalu. Pendengar, menurutnya kepedulian sosial harus dibiasakan sejak hal-hal kecil dan dilakukan secara spontan tanpa perlu direncanakan secara khusus. Yang mengatakan tidak perlu direncanakan, tetapi dari hal-hal kecil dilakukan secara spontan semampu kita, semisal membantu orang menyeberang atau sedekah kecil. Ia menilai semakin banyak generasi muda memiliki rasa empati dan kepedulian, maka hubungan sosial di masyarakat juga akan semakin kuat dan harmonis. Jumadi berharap budaya peduli dan saling membantu dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Rasa peduli dan berbagi kepada sesama harus ditanamkan, terutama kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Mendengar, pada kesempatan malam ini dijumpa kita di Sampang malam ini. Wah, ada juga nih informasi dari Bangkalan terhadap masih seputar sahabat rakyat nih ya. Jumadi juga menilai publikasi kegiatan sosial diperbolehkan selama bertujuan untuk menginspirasi masyarakat akan lebih peduli terhadap sesama. Pernyataannya disampaikan saat dialog bersama dengan RRI. Menurutnya, membantu sesama sebaiknya dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan pujian ataupun perhatian dari orang lain. Dipublikasi boleh kalau tujuannya menginspirasi yang lain. Semakin kita peduli, akan bertambah rasa syukur kita. Semakin banyak yang peduli, semakin terjadi rasa kebersamaan. Ia mengatakan nilai kepedulian sosial juga merupakan ajaran Rasulullah SAW yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di generasi muda. Selain mempererat hubungan sosial, sikap peduli dinilai mampu membangun solidaritas di tengah masyarakat yang semakin individualis. Jumadi berharap semangat berbagi dan membantu sesama terus berkembang sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan saling mendukung. Mendengar, teruslah bersama kami di Sampang malam ini. Saat ini 52 menit lepas dari titik 20. Setelah titik 21 nanti kami ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: merupakan good news from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti

0: selanjutnya. Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma adat dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab.
1: Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama.
0: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tepo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa, Puja Kesuma.
2: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, nah NKRI harga mati.
0: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di kota Bukit Tinggi.
3: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, rukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
0: Ketua LKM Agam Nyak Datu Leka meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
4: Jadi sebagai ketua adat Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada. Saya jamin itu. Tapi kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
0: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain, tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako, buek lah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
4: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
3: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati.
0: Bhinneka Tunggal Ika, semboyang Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
1: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
5: Saya dari suku Minang, agama Islam.
6: Saya Batak, agama Protestan.
3: Saya dari suku Tionghoa.
7: Saya Minang, saya Islam.
8: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
9: Kami satu Indonesia, jaya!
0: Saya Aldila Sapitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ruang Rindu Pro 1.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu Pro 1 100,8 FM RRI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bruri Pesolima, angin malam, kutitip rindu untuk semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati tembang-tembang lawas yang kami dengar ke ruang dengar Anda. Dijumpa kita pada ruang rindu malam ini. Di playlist masih ada Carlos Hutagalung, ada Krise, ada juga Dali Rolex, ada Drive dengan tembangnya Bersama Bintang. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di via telepon di 3236661 ataupun di 3235554. Dijumpa kita pada ruang rindu malam ini. Anda bisa request lagu, Anda juga bisa bercerita, bisa apa aja nih. Dijumpa kita ruang rindu malam ini. Yang penting rindu-rindu kita akan tembang-tembang lawas. Kami hadirkan kedengaran Anda yang membuat Anda semakin bahagia di malam ini. Selain melalui via telepon di 3236661 ataupun di 3235554, Anda juga bisa gabung bersama kami di via WhatsApp RRI Sampang di 0874x391008. Pendengar, sebagai informasi perdana, dijumpa kita pada ruang rindu. Grup musik Daul asal Kabupaten Sampang, Putra Raja Wali Original, siap tampil di gelaran budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 di Kota Bandung. Dari tanggal 15 sampai dengan 17 Mei. Wow, saat ini udah tanggal 16 nih ya. Malingkala Tatar Sunda merupakan parade seni tradisional pertunjukan musik daerah hingga kirab budaya Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi antar pelaku seni dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran grup seni khas Madura menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sampang karena dipercaya tampil dalam ajang budaya lintas daerah untuk meramaikan rangkaian acara budaya yang menghadirkan berbagai kesenian tradisional dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ketua Daul Putra Raja Wali Original Sampang, Vicky Arianto, mengatakan penampilan grupnya menjadi langkah positif untuk memperkenalkan budaya lokal Madura ke tingkat yang lebih luas. Kehadiran musik Daul di tengah festival budaya lintas daerah menunjukkan bahwa kesenian tradisional masih memiliki tempat dan daya tarik di tengah perkembangan hiburan modern saat ini. Ia menjelaskan pengenalan budaya Madura kepada masyarakat luas, khususnya wilayah Jawa Barat. Musik Daul yang syarat nilai tradisional diharapkan mampu menarik perhatian para pengunjung yang hadir festival budaya tersebut, baik di tingkat regional maupun nasional. Semakin dikenal luas, serta mampu memperkuat persatuan budaya nasional melalui pertunjukan seni tradisional.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ruang Rindu. Ruang Rindu, Pro 1.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas. Tapi, tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
5: Nak, itu apa yang kamu tonton?
6: Ma, lucu-lucu, Ma.
7: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
6: Main game!
8: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliate.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
4: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
9: Ruang Rindu, Pro 1.
10: 100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 54 menit lepas di titik 21 waktu Indonesia bagian barat, tinggal 2 tembang lagu lagi yang bakal kabirkan ke ruang dengar Anda. Dijumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Ebit GAD, ada yang tak mampu kulupa, yang ditakai oleh Teti Manurung dengan tembangnya Jangan Sampai Berpisah. Setelah 2 tembang lagu ini kabarkan ke ruang dengar Anda, kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti musik budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang melambangkan bisa pangki pole dalam acara budaya Madura lebat genting-genting Sabtu tanggal 16 bulan Mei 2016. Lembangkan sarang caris tak lepah dan gelang utaraki. Selamat malam, selamat miarsaki. Nyingkat lagi bakto ngiring ya tanda lengki. Telok jalur telepon si perdana. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jeffrey.
1: Terlalu mantep omku, Mas Wari.
0: Kiri nembadi kanto, singi cungen di kita sambian mata aki.
1: Tenggorokan jagun ada dan nika bulana.
0: Meni. Ini serius lain tu, kalau mereka lengar ada jaga abu kemarin.
1: Mereka judul tingting apa ni?
0: Nah, petahun ni, nanti kemarin pun biar saki. Nggak sih, beri pun pekun.
1: Oke, kalau pada
0: Kak Evi.
1: Ditunggu Pak Nur Kumala. Amari Kianggara, Jeki Asmara, terus Roni Senjaya, Abalim. Satu jana, Mas Waris.
0: Kelangkong.
1: Salam kompakan dari Maju Srianto. Buat Mas Waris. Matur sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur sekelangkong, Mas Jeffrey. Ibing gengepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Jeki, nyindem milah kargi Mas Jeki.
2: Wah, mulai kini lo jauh dengar bangun itu tak bisa ngantos nih kacak.
0: Oh, ngantos. Engki, yang penting bisa menikmati budaya. Si, alhamdulillah kan terus makin ki bisa kapiarsa.
2: Engki, kacak. Lagi paling bodoh nih kacak.
0: Mumpung tak ada tinggiring, makin nih biarsa ki petobu ki.
2: Puas-puas, si mumpung
0: ki. Langsung, nggak wajar salam ah.
2: Salam makan kuncian, mau bertugas. Kita mana lebih boleh manteng ate, semoga pada yang selamat sampai ada pada kacau pergi.
0: Amin.
2: Ibu tu pada Mas Jeffrey, pada Paruk, Mas Putra Setia, pada Mas Riki, Mas Dewa, Mbak Suni, Mbak Yuni, Bu Batol.
0: Bu Batol, ki.
2: Satu aja najak sih.
0: Kalangkong.
2: Salam kompakan. Ngiring jak.
0: Ngiring.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkengnya pun Mas Ja. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, buru rabu, buru datang nombian.
3: Sama pun, tidak masuk lah. Ekte udah di Pratama itu.
0: Ah, buat jantar jalanan dan kini.
3: Malaman, nanu ka lak doje yang terbaru.
0: Kalak doje, kini.
3: Kalak doje.
0: Kini gelu ke?
3: Nah.
0: Muni itu lagi ini, aduh.
3: Mereka kini gini, Wak.
0: Muntah bisa gini, ranjing ini sekali para ranjing. Gini, nyaman. San, misan, tak. Kimun gini, nyaman, ya. Nyaman, bon. Ki. Ada remak, katin apa dari remak, ya, bon. Katin apa dari Kak Imam, Bian?
3: Tuh, malam antar kalak di jendok. Ada nyetra Kak Abah Suni, ya.
0: Apa bo galak do jendera kabasuni apa suni kan berdiru boru
3: anu sempur senongan itu Pak Aris.
0: Oh sini ke anu napa
3: dari semenep motor kabar
0: beda kabar
3: kancar Pak Aris.
0: Oh ngajak kancar
3: iki Pak Arana jadi si kabar Ali Pratam do itu akar reba yang
0: tu. Oh iki olok pas Ali Pratama olok langsung iki
3: iki muka-muka pada pada sehat Pak Aris.
0: Amin.
3: Pak Nur Kumala, Pak Haji Yasin, Kikun Bapak Haji Burhan, Yeki Asmara sarang Ananda Rendi. Kikun kesedihnya Pak Aris.
0: Yengki, Kalangkong.
3: Yengki, enggak butuh pun nyondul.
0: Boy, sejelasnya. Ki. Ngiring.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong, Dewa Surayeng, ya pun. Abu nom lekem abid ada suara nom kamem ya nom. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, ting-ting Madura. Wah, lekar mantep ongko ternyata.
0: Ki, Roni ini ki, Ron.
4: Ki, Roni Sanjaya. Aku lah, no, pada orang nil pun lagu lagi buru, orang lentang. Tau muntutak nomor ambian, nomor RRI, saya luler. tolong bacaki pelan-pelan Dato.
0: Nomor yang salah aja Ibon. Enggak mah.
4: Ini nomor gula, ini kan ngalak nomor gula. Jepun teramun tudak nomor RRI seluler Jepun. Orang lenteng. Asman keramu. Asman keramu.
0: Gitu nah si kamaan. Buru kosong berlu situng-situng. Lo 45-60. Aduh tak apal. Kalau tina mari ni jong lagi. Bambian ke pasang anu Pak Norkomala. Nomor yang mak tepak ke anu Jepun apa. Ka kaman apa ka napa ka du ka flicker apa ya bon lopot no merambian
4: ah lopot ki
0: oh beram membian beri no aduh butum bia ini
4: kita kan sore beja bon ne kosong belu peto
0: mungkin kelupa nor ko malam iki asaren je ke itimin buru pas ka bolo
4: ki salam ki salam pertama katora ki de kacak waris selamat menjalankan tugas. Sugenan dekat Norkomala, Bang Jeki Asmara, Keramo, sugenan dekat Pak Evi, kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Ki nomor rambian kini kaya kebosan masuk Pak Norkomala.
4: Nomor gula. Kosong belu betok, belu sekat, lima belas, sangat situng, belu-belu.
0: Ki langkong wan ki.
4: Mata saya langkong kita awal.
0: Sami sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya langkong ada Dewa Suraying, Mas Roni Juken, Kator Juken, ada Mas JA, Jeki Asmara, Kong Langkong Juken, ada Dewa Sur, Sirakliawan, Ali Pratama. Gereng biar saki arah pagi kending si kabitan ini biar saki arang sarang tor tak lopat dan kalau juga ngatur aki selamat malam mengkudetan deretan si puru agabung serentan kalau mat malam juga ngatur dia pancung alias jung sahlan jepong ini selamat menikmati sehingga cek lopai labung-labung totop ki nabi berdeki kekosongan saja mat tempat di ngereng napa jepong beri napanya menebri selebaran teti dan teretan mi pula bodoh si posang atau bo paloh ke angkui ni ke alengki atau bain main atau bengi apa ngiring ya tuan mari kumpang jaibon ngiring biar saki kenting se kabiten.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pemirsa, motor sekelengkong ampun ke biar sang ya bagi kenting segabitan melar moke nambah na kapungaan ki yang kuda dan teritan saja ngering langsung bisa siatan lelengki boleh kan ku ya gabung mumpung bede bektori. Selamat malam, assalamualaikum. Ngiring coba ya boleh ya sana lengki ineng 0 3 6 6 2 telok tung betok. Nambi yang pun masuk jender kapulu toron dan etan ki. Mari halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sekarang musuh sampak kanjeng lain.
0: Ki, apa yang buksusan ki?
1: Ki. Kenapa kabar Mas Arif?
0: Alhamdulillah sehat, Bu. Mian beri kak memangkin.
1: Bodoh kolor.
0: Bu, mak bodoh nengi taman bunga. Napa mak kati bian, men saya nambian. Ini, ya.
1: Bolong colon, nanti kakak ulo.
0: Bo.
1: Nyari angin.
0: Oh, nyari angin. Bu, angin negeri syarikat taman bunga.
1: Bu, kampok sohab nih.
0: Oh, dan ini yang gini, ini nikmatin. Ini. Langsung bian engkau usang
1: ban. Kepada Kak Emma Mas Arif.
0: Kau dah. Beri Mekasan, beri Mekasan.
1: Okey. Kimun ka Mekasan kau lah laki karepek kang buki.
0: Ki mari nak cerita no to pasal jual ki.
1: Ki. Ki. Kenyak ya repa Mas Arif.
0: Engki den detos. Pola na beri ki ano songkan apa je pun saya jual.
1: Ki kau le anu na kencing anu ki le boleh sapotong ki.
0: Ki.
1: Ki. Ki salam mak ki. Pertama tang keuntian ki ngasete de ki mun pale mandori Mekasan.
0: Ki kelangkong.
1: Tengah nengah Mas Waris aku bodo pickup.
0: Ki.
1: Ki. Le bodo ale Pranamata. Pasera.
0: Ali Pratama, bini Pranamata. Ya. Yeah. Iya nih.
1: Taporana masa sangat ingin sangat jauh. Bada Evi tak mana, bada Jeffrey dudut.
0: Ki.
1: Bada Pak Nur Kumala, bada Jia, bada Rindi. Terus bada Cempaka, bada Pufaton,
0: bada Yuni. Satu aja nak buat bu.
1: Ki. Mun masuk Mama Intan dah kisarung ngecung ki. Perlu pada wasuraing ki.
0: Galangkong.
1: Ih, Abah Sunni cantik gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sekalangkong dak buksu sana aja, Bon. Ki, Rabu malam mangkin. Salam dak kanjeng tusah. Napa kanjeng doso? Tak kera lopoten. Malam mungkin tetap sehat, Bon. Bisa juga surah gabungan ketika buki. Ngiring atau nalengki boleh. Mana bisa dak ngiring biar sakit kenting setelah sepuan ki. Kator dan teritan si berdeneng wadah kepulauan ikadimi besar sana. Mat malam, malam mangkana sarang budaya matura. Lewat kenting.

But now

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng artepon.
1: Ya kak, beri pari pesan kak. Beni nak kanak ki aku cong kak bermar ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko caki da ka orang selah cukup ka penterana. Kening patut di watua ya disa kampung.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

తాకర్ చెట్టులే మంచ బుల మంచ.

Va bien, se trata de Andorbole, Mator, Sagalancón. Atas, estando tan deretan, estrecha, salanten gaula. Tiger sah, papangkian, nampun, satjam, ye. Bila diri gadinto, berarti acara budaya Matura, ampun, depak, dek, baktai pon. Bila diri gadinto, juga nten gaula, tak lupa, nyon pamit. Malam muka bisa apang kipole, elen, bakto. Sarang jam se sami. Aropaki kending sepanggasan gereng piar saki. Tor sekaligus dan kele caris ngaturaki selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar?

Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara yang berbahagia di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siang sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dan esok pagi,

Tradisi menampakkan wali mengundara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan di perguruan AM 1098 kHz.

Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, Pro 1, Kanal Informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih dalam limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, juga dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Mendengar, dalam jumpa kita Mutiara Pagi, kita awali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Qasas ayat 76 sampai surat Al-Ankabut ayat 44. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ini, keridhaan Allah, perlindungan Allah, dan keberkahan dari Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلم

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن

pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujan.

0: 101,8 FMRI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Tentunya masih bersama dengan saya Thohir yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, dalam jumpa kita di Mutiara Pagi edisi hari ini telah hadir di studio, beliau adalah Ustadz Muhammad Idrus Asyuyuti yang merupakan penyuluh agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Kota Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Idrus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini?
1: Kabar baik, sangat baik ini pagi-pagi yang cerah ini, hujan tadi malam ya.
0: Oke, Ustadz Idrus, jumpa kita di pagi ini, topik akan kita bicarakan meraih cinta Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
1: Iya, baik.
0: Bulan haji nih ya. Kalau orang Madura bilang bulan riaje.
1: Bulan riaje.
0: Oke, tentunya Ustadz sudah ada ulasan nih sebagai pembuka. Silakan Ustadz.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, pendengar RI yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salam ala Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Tema ini tentang meraih cinta Allah Ta'ala. Wah, kalau sudah dapat cinta Allah Ta'ala, loh, kita sudah menjadi orang yang beruntung ini, aman ini. Meraih cinta Allah Ta'ala di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya kata orang Madura bulan raja, karena begitu besar keistimewaannya, begitu besar, luar biasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, menyebutlah nama Allah Ta'ala fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat itu hari-hari tertentu, hari yang sudah diketahui. Nah, ulama dalam kitab Adhkar Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan ya ayyamin ma'lumat itu dalam surat tersebut ya maksudnya adalah ayyamil 'asyr, 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kata beliau, wa 'alam annahu istahab al-iktsar min al-adhkar fi hadhihi al-'asyr ziyadatan 'ala ghairi wa istahab min dhalika fi yaumi 'arafah aktsar min baqil 'asyr. Jadi disunatkan, dianjurkan kita memperbanyak dikir kepada Allah Ta'ala di 10 awal ini bulan Dzulhijjah, lebih-lebih di hari Arafah. Lebih-lebih di hari Arafah. Nah, bahkan Allah Ta'ala itu bersumpah wal fajri wal layalin asyar. Di surat Fajar, wal fajri wal layalin asyar, demi fajar. Wah, sumpahnya Allah Ta'ala wal layalin asyar, dan 10 malam awal. Itu maksudnya para ulama mengatakan itu walayalin asyar itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Meskipun ada beda ulama, beda tafsiran, ada yang mengatakan 10 akhir bulan Ramadan, tapi mayoritas ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah. Wal fajr walayalin asyar. Sampai sumpahnya begitu Allah Ta'ala. Jadi memang Dzulhijjah itu memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan luar biasa. Nah, maka oleh sebab itu meraih cintanya Allah Ta'ala di 10 awal bulan Dzulhijjah itu bagaimana sih? Gimana kita ingin mendapatkan cintanya Allah Ta'ala di 10 awal bulan Dzulhijjah? Ini bukan main-main, ini cintanya Allah Ta'ala, cinta hakiki yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Nah, maka di sini ada tadi ayat sudah dijelaskan wal fajri wal layalin asyar. Ini ayat Al-Quran. Kemudian ada satu hadis yang menyebutkan hari dunia ini, ya hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Hari dunia itu hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, banyak hadis menyebutkan tentang meraih cintanya Allah Ta'ala, yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dengan intinya sama, meskipun redaksi sedikit ada perbedaan. Nah, ya apa bunyinya, ma min ayyam al-amal salih fihinna ahab ilallah min hadil ayyam. Faqalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsi wa mali falam yarji min dalika syai'. Nah, tidak ada, kata Nabi, tidak ada hari yang mana kita ketika melakukan amal kebaikan itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari yang lain. Hari-hari ini, hari-hari ini, maksudnya hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal kebaikan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, wala jihad fisabilillah, termasuk juga bukan jihad membela agama Allah Ta'ala, itu tidak bisa menyamai bahkan menandingi 10 awal bulan Dzulhijjah. Wala jihad fisabilillah, kata Nabi. Meskipun jihad fisabilillah tidak bisa menandingi bahkan menyamai 10 awal bulan Dzulhijjah, illa kecuali, kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji min dalika bisyai'in, kecuali orang tersebut ketika dia berjihad di jalan Allah Ta'ala itu dengan jiwa, raga dan hartanya, kemudian ia pulang tanpa membawa apa-apapun. Artinya dia dalam keadaan mati syahid. Dalam mati syahid bisa menyamai 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Nah, gitu.
0: Okay.
1: Kalau ingin bercinta seperti itu. Redaksinya kan ini. Ahab ilallah, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan amal baik di 10 awal bulan Dzulhijjah itu termasuk yang lebih dicintai. Bukan hanya cinta, tapi lebih dicintai Allah Ta'ala. Itu menunjukkan kalau kita ingin meraih cintanya Allah Ta'ala, lah ini kesempatannya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kapan? Insya Allah mulai besok.
0: Tanggal 18.
1: Ya, tepatnya kalau 18. Hari ini nanti sore mungkin Ba'dal Asar itu bagian tim Ru'ya itu akan mengecek, melakukan Ru'yatul Hilal. Apa ada, apa enggak. Ya, insya Allah kemungkinan besok itu terjadi. Tanggal 1.
0: Oke, Pak Ustadz. Mendengar... dialog pagi dalam Mutiara Pagi ini bisa Anda akses melalui live Instagram RRI Sampang dan juga media sosial RRI Sampang seperti Facebook dan TikTok. Dan juga bisa Anda dengarkan melalui 100,8 FM RRI Sampang yang kami pancarluaskan dari Pratama Imam Bonjol Sampang, Madura. Oke, Pak Ustadz, seperti apa yang Pak Ustadz tadi jelaskan bahwa keistimewaan di 10 awal bulan Dzulhijjah yang insya Allah mulai besok, dengan hanya melakukan amalan soleh.
1: Iya, amalan soleh. Dan Allah Ta'ala itu memberikan pilihan kepada kita. Jadi amal soleh itu kan majmu, artinya banyak. Amal-amal kebaikan, penting amal baik di 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Tapi bukan itu, Allah Ta'ala memberikan pilihan. Lah, pilihan itu menjadikan kemudahan bagi kita untuk melakukan amal baik. Nah, di antara amal soleh yang di mana yang dilakukan 10 awal bulan ini, maka sebelum itu ya, ada di dalam pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu menyebutkan bahwa lebih utama hari itu ya hari ini 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan ada ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan.
0: 10 awal Dzulhijjah
1: dari 1 sampai tanggal 10 itu masih lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Bayangkan, karena apa katanya? Karena di situ liana hada yushrafi ma yushrafi dalika min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa ghairihi wa yumtaz hada bihtisasi bi ade fardil haji fihi. Katanya, karena apa sih kok lebih utama daripada 10 awal bulan 10 akhir bulan Ramadan? Kan Ramadan kita ketahui 10 awal ya. Nah, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah itu komplit ibadah di situ. Ada apa di sana? Ada sholat, ada kan sholat? Ada puasa, disunatkan puasa mulai dari tanggal 1, khususnya di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Terus di situ juga ada sedekah, ada ibadah-ibadah yang lain. Nah, ditambah ada ibadah haji. Makanya al-hajju bi Arafah, kata Nabi. Haji itu di Arafah, puncaknya. Ada enggak di bulan Ramadan haji? Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Terus kurban, hewan kurban ada di bulan Ramadan? Enggak ada. Kalau sholat, puasa, ada kan? Sedekah ada. Tapi kurban, ada. Kita di kurban itu kapan?
0: Bulan haji.
1: Bulan haji. Disebut di Idul Adha. Tidak ada di bulan Ramadan. Haji, kita boleh ngelakukan haji di Ramadan? Tidak boleh. Tidak sah kan?
0: Iya.
1: Ya, umroh mungkin, umroh sama dengan ini nanti balanya begitu besar. Nah, artinya ibadah itu semuanya komplit di 10 awal bulan Dzulhijjah ini yang tidak ada di bulan yang lain. Makanya ulama mengatakan lebih utama daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena ya untungnya di 10 awal di akhir apa 10 akhir bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar yang memberikan istimewaannya.
0: Ya, gitu. Yang ditunggu-tunggu di saat bulan Ramadan. Tetapi di bulan Dzulhijjah ini masuk di bulan Dzulhijjah aja udah memiliki istimewaan yang setara dengan Pak Ustadz tadi bilang dengan mati syahid. Berjuang di jalan Allah, fisabilillah.
1: Ya, ini kalau mati syahid itu baru bisa sebanding dengan orang melakukan amal baik di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau dia hanya berperang jihad, ternyata tidak mati, itu masih kalah sama amal baik yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi keistimewaannya luar biasa.
0: Berarti kan setara dengan orang yang mati syahid.
1: Mati syahid bisa bisa menyamai gitu mati syahid. Jadi luar biasanya 10. Lah, amal soleh itu seperti apa? Makanya yang tadi kan Allah itu memberikan pilihan kepada kita. Jadi bukan hanya amal soleh itu kurban toh, puasa toh, bukan. Nah, kalau ditentukan amal soleh, amal baik di 10 awal bulan Dzulhijjah itu dengan kurban, maka mungkin orang-orang tertentu yang mendapatkan istimewaan ini, ya kan? Kalau hanya kurban toh,
0: kalau hanya bisa, kurban
1: mungkin toh, hanya orang tertentu.
0: Orang-orang yang kaya, orang yang miskin
1: enggak. Iya, enggak dapat.
0: Enggak dapat.
1: Enggak dapat. Atau puasa toh, mama. Ya mungkin sehat puasa dapat, yang lain enggak puasa. Nah, dari situlah Allah Ta'ala membuka pintu cintanya selebar-lebarnya dengan bermacam pilihan. Amal soleh itu bentuknya banyak. Salah satunya yang di 10 awal bulan Dzulhijjah itu yang paling atas itu kurban. Nah, di kurban ini kan ada di satu hadis, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahab ila Allah min hayr hakidam. Jadi tidak ada suatu amalan yang dikerjakan di hari raya Idul Adha itu yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala kecuali dari menyembelih hewan. Kenapa? Innaha la ta'ti yaumil qiyamah bikuruniha wa asy'ariha wa dlafiha wa anaddam la yaqa min Allah bimakanin qabla ayyaqa min al-ardi fatibu biha nafsan. Jadi hewan itu ketika datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bikuruniha wa asy'ariha dan bulu-bulunya, wa dlafiha dan kuku-kukunya, dan darah hewan ketika disembelih sebelum jatuh ke bumi ke tanah itu sudah sampai di sisi Allah Ta'ala. Bayangkan sebelum jatuh. Nah, maka oleh situ kita ya bagaimana bisa melakukan kalau ini paling atas ini kurban. Amal baik yang dilakukan sepuluhnya. Nah, ini. Loh, tapi kan saya enggak bisa kurban. Wah, kurban katakanlah kambing 2 jutaan. Kalau sapi mungkin iuran 7 orang 2 jutaan juga lah atau berapa yang bisa lebih. Okay. Nah, itu mungkin orang-orang yang tertentu yang ekonominya agak ke bawah sulit mungkin enggak bisa. Nah, tapi ada pilihan lain. Pilihan lain lah, misal apa puasa sunat. Puasa sunat itu ya dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10 hari ini enggak boleh, enggak haram.
0: Tanggal 10 ya.
1: Ya. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0: sampai hari Arafah.
1: Hari Arafah. Itu kalau bisa full ini. Oh, saya enggak bisa sibuk ini, ya ambil di 2 hari yaitu hari Tarawiyah sama Arafah. Tarawiyah tanggal 8
0: Dzulhijjah.
1: Kalau besok masuk 1 Dzulhijjah berarti Tarawiyah hari Senin, Arafah hari Selasa. Nah, itu. Oh, kalau enggak bisa 2 hari, ya ambil Arafah. Penting puasa lah, hari Arafah saja. Enggak usah full. Ambil hari Arafah saja. Ini sudah lebih dari cukup. Nah, kata Nabi ketika ditanya di Sahih Muslim, su'ila an shaumi ayyami Arafah, faqala yukaffiru sanal madiyah wal baqiyah. Kata Nabi ketika ditanyain tentang puasa hari Arafah. Kemudian Nabi menjawab, puasa hari Arafah itu dapat menghapus 2 tahun dosa-dosa kita. 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, ada enggak di antara kita tidak melakukan dosa?
0: Pasti.
1: Sekecil apapun kita melakukan. Nah, dengan puasa hari Arafah ini kita sudah mendapat cintanya Allah Ta'ala juga mendapat ampunan Allah Ta'ala selama 2 tahun. Yaitu dosa-dosa kecil.
0: Dosa-dosa kecil ya, Ustaz. Kalau dosa besar enggak.
1: Dosa besar enggak, khusus nanti minta
0: ya, ada taubatan dan suhan nanti ya.
1: Itu bayangkan. Sekecil apapun kita pasti melakukan dosa. Bisa tiap hari kita melakukan dosa kan? Bisa tiap hari, 2 hari sekali atau
0: bahkan
1: iya, sama bisa enggak melakukan dosa.
0: Oke, Pak Ustaz. Iya. Saya tadi Pak Ustaz bilang tentang kurban, menyembelih hewan. Ada orang yang menganggap bahwa secara hakikat itu katanya yang di sebelah itu hawa nafsu kita, Pak Ustadz. Gimana nih hubungannya, Pak Ustadz?
1: Ya, secara hakikat mungkin gini. Ya kalau udah bisa berkurban, mungkin kita kurban hawa nafsu kita lah gitu. Bahasa simpelnya mungkin.
0: Okay. Bisa kurban intinya sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri kita itu yang
1: kita kurbankan, kita hapus ya.
0: Termasuk juga sekalipun kita menyembeli hewan kurban, berkurban sapi satu atau dua, tetapi rasa-rasa yang ada dalam diri kita, seperti yang Ustaz tadi bilang, mungkin sifat-sifat kehewanan yang ada dalam kita juga harus dikorbankan.
1: Bisa jadi kalau kita tidak bisa berkurban hewan, paling tidak berkurban hawa nafsu kita. Nah, mungkin bahasa simpelnya seperti itulah, berkurban hawa nafsu kita. Berkorban artinya menghapus nafsu kita, menghapus semuanya, ego kita dan seterusnya.
0: Oke, Pak Ustadz, berkenaan dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, apakah dalam kita menjalankan ibadah, baik itu yang kontinu, konsisten, ada keistimewaan tersendiri dibanding dengan suatu amalan? Misalnya Pak Ustadz, seseorang yang mengamalkan puasa ataupun zikir ataupun sholat-sholat yang lainnya, itu istimewa apa karena amalannya atau karena waktunya yang ijabah?
1: Ya, jadi gini, di Islam itu ada memang waktu-waktu tertentu yang memiliki keistimewaan dibandingkan di hari-hari berikutnya. Artinya ketika kita melakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, ya di situ ada memiliki keistimewaan, pahala dilipat ganda, mendapat cinta Allah Ta'ala daripada hari-hari yang lain. Seperti di kayak bulan Ramadan, kita melakukan kebaikan berlipat-lipat ganda dan seterusnya. Memang ada seperti itu di dalam Islam. Nah, makanya mumpung di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, Allah Ta'ala membuka pintu kebaikan, pintu pahala, dan pintu cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya bagi yang melakukan ini. Dan ini perkaranya sangat ringan sebenarnya. Kita ingin mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Dan dilanjutkan tadi ya, tadi berkurban, kemudian berpuasa. Ada lagi ibadah yang lain, ibadah apapun termasuk sedekah. Nah, kalau mungkin tadi berkurban itu ada nilai-nilainya juga, bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, membagikan daging kurban. Dan juga kalau tidak bisa sampai selevel itu, bisa kita sedekah sekecil apapun. Mungkin saya tidak bisa berkurban nih dengan nominal seperti itu, tapi saya bisa sedekah sekecil apapun, sedikit apapun nominal yang kita lakukan. Maka ini mumpung di 10 awal ini, jadi Allah Ta'ala membuka lebar. Hanya waktunya 10 awal bulan Dzulhijjah. Sama dengan ini. Karena Allah Ta'ala tidak menampakkan kecintaan dan kebaikan di 10 awal ini. Karena nanti yang kita dapatkan adalah kita rasakan di akhirat. Cuma dikasih, ini hari ini. Nah, sama halnya gini. Kita ada di event ya. Event terbesar, event akbar itu. Oh, beli satu gratis satu, mama. Khusus event ini dari satu minggu toh. Beli satu gratis satu.
0: Diskon. Ada bonus.
1: Kita mungkin berbondong ke sana. Ini kalau bukan hari ini kapan lagi? Ya kan? Hanya satu tahun satu kali event ini, dan ini ngumpung kesempatan. Beli satu gratis satu. Wah, ini kan sudah tampak kan? Hadiahnya sudah tampak di
0: ada
1: dunia.
0: Promonya.
1: Ada promonya. Ada promo. Kita cepat kita berbondong ke event tersebut kan. Berebutan, kadang antri kan ya.
0: Oke, Pak Ustaz. Berkenaan dengan promo nih, Pak Ustaz. beberapa kali kita jumpa hampir 2 tahun ini, nampaknya dalam Islam setiap bulan ada promo nih Pak Ustaz.
1: Iya, promo terbesar.
0: Ada promo. Nah,
1: ini di sekarang bulan, ini promonya
0: promonya
1: terbesar
0: iya.
1: Ini sekarang.
0: Sekarang
1: ini.
0: Di 10 awal Dzulhijjah, kalau kemarin di Sawal, ada juga di Ramadan. Apa artinya kita ini harus dituntut untuk berbuat baik secara konsisten ya Pak Ustaz?
1: Oh iya tentu, kita harus konsisten. Hmm. Nah, kita kan kadang ini, contoh gini ya. Hewan kurban, kan kurban itu kan pelaksananya setahun satu kali, atau ibadah-ibadah yang lain, Arafah itu tidak mungkin dilakukan di selain itu. Dan artinya itu menjadikan kita melatih diri kita untuk selalu konsisten istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang lain, kebaikan yang lain. Nah, promo seperti ini itu tidak datang setiap bulan. Dan itu khusus 10 awal bulan ini luar biasa.
0: Khusus untuk di 10
1: awal bulan Dzulhijjah ini.
0: Lebih luar biasa dibanding dengan bulan-bulan yang lain.
1: Iya, ya ulama mengatakan seperti itu. Bahkan di akhir 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan masih memiliki keistimewaan di sini 10 awal bulan Dzulhijjah.
0: Masih lebih kan? Istimewa.
1: Ya. Iya. Saya pernah di satu momen itu beli waktu itu kan beli apa namanya? Ada jiku ya, makanya jiku itu beli satu gratis satu, dan harga itu tertentu. Itu mas antrinya luar biasa keluar, sampai panjang itu loh. Yang biasanya sepi jadi antrinya. Nunggu itu nunggu bis 1 jam setengah. Kita tahu, beli satu dapat satu gratis satu, meskipun kita antri 1 jam setengah kita tunggu. Itu yang karena nampak kan?
0: Nampak.
1: Lah, ini sudah Allah Ta'ala sampaikan ayat Al-Qur'an, Allah Ta'ala sudah bersumpah wal fajr wal layalin ash, Nabi Muhammad sudah menyampaikan. Cuma nanti yang kita rasakan, kita dapatkan nanti di akhirat.
0: Andaikan kita semua tahu,
1: ditampakkan langsung.
0: Ditampakkan langsung mungkin langsung, antriannya
1: oh, banyak yang berkorban ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, seperti itulah.
0: Mungkin harta kita yang udah kita kumpulkan mulai dulu-dulu akan dihabiskan tahun ini.
1: Iya karena itu.
0: Oke, Pak Ustadz, berkenaan dengan cinta Allah, seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, kadang orang dalam berceramah, dalam menyampaikan wasilah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kadang kan gitu, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Tapi saya sedikit berpikir, Pak Ustadz. Kalau kita takut kepada Allah, seperti yang kita ingin raih adalah cinta Allah. Nampaknya berbanding terbalik dengan Pak Ustaz. Tapi
1: apanya?
0: Kalau kita takut, kadang-kadang kan menyampaikan takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Tapi di sisi lain yang kita dengungkan, carilah cinta Allah. Sebenarnya dalam pemikiran saya, kalau kita raih cinta, berarti yang kita dapat adalah kasih sayang. Buat apa takut?
1: Nah,
0: sebenarnya gimana ini Pak Ustaz?
1: Ya gini, banyak Al-Quran maupun hadis itu ittaqullah hatta tuqati wa la tamutunna wa antum muslimun. Jadi takutlah kepada yahladzina amanu taqullah hatta tuqati. Jadi Allah Ta'ala itu ketika menyebut ya yahladzina amanu taqullah, jadi beriman dulu, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Artinya kita itu memang takwa. Takwa itu siapa sih? Takwa itu artinya secara definisi bukan memang takwa itu arti lafadznya takut. Takut kepada Allah Ta'ala. Artinya secara definisi takwa itu takut kepada Allah Ta'ala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita melakukan ini, maka dapatlah cintanya Allah Ta'ala. Nah, ketika dapat cinta Allah Ta'ala, mungkin dikasih sayangnya Allah Ta'ala. Tetapi Rahman Rahimnya Allah Ta'ala itu lebih besar daripada murkanya Allah Ta'ala. Artinya ampunannya Allah Ta'ala dengan kasih sayang itu lebih besar daripada murkanya Allah Ta'ala. Jadi yang didahulukan seperti itu.
0: Oke, okay. Apa sebenarnya apa yang ditakutkan? Yang harus kita takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala?
1: Ya, kita maksud takut kepada Allah Ta'ala itu menjalankan perintahnya Allah Ta'ala.
0: Takut akan murkanya, takut akan
1: ya adabnya. Kita selaku orang beriman ada surga ada neraka, itu adalah pilihan. Nah, kalau sudah kita takut kepada Allah Ta'ala, maka kita mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Nah, dengan ini kan semuanya ibadah. meraih cintanya Allah Ta'ala di 10 awal itu kan ibadah. Orang berarti kurban dan ini dan seterusnya itu salah satu ingin mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, kelebihannya gitulah, kasih sayangnya. Lah sama dengan ini, ada pasangan suami istri ya. Ini contoh suami istri.
2: Pasangan anonimnya ya. Iya. Analoginya seperti itu.
1: Mas Tahir, apa namanya, cinta kepada istrinya. Apa yang diminta istrinya itu sampean kasih. Dan juga sampean tidak mau melakukan apa yang tidak disukai istrinya. Jadi yang dilakukan apa yang dicintai istrinya, yang disukai istrinya. Nah, itu kan dari cinta. Ketika sudah dia dapatkan cinta, maka saya tidak mau cinta itu yang sudah ada, saya melakukan suatu yang akan membuat dia tidak cinta pada saya. Ya kan seperti itu. Contohnya, Mas Tahir nih. Apa yang tidak disukai istrinya? Ya ini berarti sampai kan menjauhi, karena sudah inam. Termasuk juga apa? Yang lain sebagainya lah. Nah itu sama dengan yang kita, kalau kita ingin mendapat cinta Allah Ta'ala, ya terlebih dahulu kita harus menjalankan semua perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala.
2: Itu berarti, yang ditakutkan sebetulnya.
1: Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang dibenci Allah Ta'ala, maka mana bisa datang cintanya Allah Ta'ala kepada kita? Karena sesuatu yang Allah benci kita lakukan. Ya kan, suatu yang dibicara Allah Ta'ala kita lakukan. Contoh, Allah Ta'ala mengharamkan judi, mengharamkan minum-minuman, kita lakukan. Mana mungkin kita dapat cintanya Allah Ta'ala? Wong yang dilarang Allah Ta'ala, yang dibenci kok kita lakukan?
2: Oke. Pendengar, inilah sebagai analogi dari Ustadz Idris As-Suyuti bahwa urusan takut kepada Allah adalah takut kepada akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, takut tidak mendapatkan cinta dari Allah, takut akan murka Allah, takut kalau dosa-dosa kita menghambat rasa cinta Allah kepada kita.
1: Ya, salah satu jalan untuk dapat cinta Allah Ta'ala ya dengan cara sekarang ini, 10 awal bulan Dzulhijjah ini amal baik.
2: Jadi, Pak Ustaz,
1: sekecil apapun amal baik di 10 awal bulan kita harus kita lakukan. Jadi pilihan tadi, kalau anda bisa berkurban, berpuasa, tidak bisa pun mungkin puasa Arafah, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi ibadah yang lain, dengan lisan kita takbir, tahlil, tahmid, khususnya di hari Arafah banyak takbir, tahlil, tahmid, itu juga meraih cinta yang Allah Ta'ala. Itu tidak usah pakai materi. Kalau materi kan seperti kurban pakai materi, sedekah pakai materi.
2: Ada kelasnya ya, Ustaz. Bagi yang tidak punya materi, tapi ada jalan lain jalan untuk meraih cinta Allah dengan kegiatan-kegiatan
1: puasa, tidak kuat satu hari mungkinnya, tahlil, tahmid. Ya kalau tidak bisa semuanya yang kita lakukan, pentinglah tidak usah maksiat di situ. Di 10 awal ini
2: menjaga diri dari maksiat.
1: Dari maksiat.
2: Takut. Iya, itu yang sebenarnya menjadi takut kita ya, Pak Ustaz.
1: Sudah dikasih pintu lebar-lebar untuk meraih cintanya Allah Ta'ala, kok masih kita melakukan dosa yang membuat Allah Ta'ala tidak cinta kepada kita. Kalau sudah dapat cintanya Allah Ta'ala, aduh aman kita.
2: Sayang yang kita dapat, cinta dan sayang. Jangan takut lagi ya, Ustaz. Kan ya, Ustaz. Kalau kita sudah dapat cinta
1: Allah Ta'ala, ya apa yang disukai Allah Ta'ala ya kita lakukan. Apa yang dibenci Allah Ta'ala jangan
2: lakukan. Itulah. Oke, Ustaz. Tinggal 2 menit lagi jumpa kita di Mutiara Pagi kali ini. Siap. Mungkin Marhaba. Ada ajakan, himbauan atau harapan. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, sebagai penutup ya. Jadi sebagai penutup, Allah Ta'ala kembali menghadirkan hari-hari terbaik untuk kita. Hari-hari penuh kemuliaan, ampunan dan kecintaan. Pintu pahala dibuka begitu luas. Doa-doa dikabulkan dan cintanya dilimpah luaskan. Maka raihlah cinta Allah di 10 hari pertama Dzulhijjah dengan zikir, doa, puasa, berkurban, sedekah, dan amal-amal saleh terbaik yang mampu kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala menerima setiap ibadah kita, mengampuni segala dosa, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah Ta'ala.
2: Amin. Ya
1: Rabbal Alamin.
2: Semoga kita semua diberi kekuatan lahir dan batin, amin, diberi kekuatan iman dan Islam untuk terus continue, dan di momen 10 hari awal Dzulhijjah ini kita diberi kelapangan dan diberi kekuatan yang lebih.
1: Amin.
2: Oke, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya di pagi sama-sama ini. Semoga pembahasan ini dan juga wejangan-wejangan yang telah Pak Ustadz sampaikan kepada kami dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, akan membawa manfaat bagi kita semua.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Selamat pagi Pak Ustadz, selamat beraktivitas, semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

Pendengar, itulah bincang-bincang kami dengan Ustadz Idrus As-Suyuti yang merupakan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sampang. Saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi sepekan di minggu ini.

Satu pekan telah berlalu dan banyak cerita yang sudah terukir. Selamat datang di Info Sepekan, wadah di mana kami mengulas kembali peristiwa-peristiwa yang mewarnai hari-hari kita selama 7 hari terakhir. Bersama saya Familia, mari kita simak rangkuman berita selengkapnya agar Anda tetap terhubung dengan informasi terkini. Mulai dari perkembangan isu terkini hingga informasi yang viral di tengah masyarakat. Inilah Info Sepekan selengkapnya edisi 17 Mei 2026.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para kiai dan pengasuh pesantren di Madura untuk berkontribusi aktif dalam program sekolah rakyat. Dalam kunjungan kerjanya ke Pamekasan, pria yang akrab disapa Gus Ipul ini berharap para ustadz dan ustadzah dapat membantu penguatan karakter siswa dengan mengisi kegiatan belajar pada sore atau malam hari.
1: Kami mohon diberi saran, diberi kritik, diberi masukan, dan kami sekaligus memohon bantuan dari para ulama, para kiai untuk ikut memperkuat pendidikan agama di sekolah-sekolah rakyat.
0: Program ini dirancang sebagai jaminan negara bagi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin serta terlantar melalui kolaborasi lintas sektor.

0: Tim SFQR Lanal Batu Poron berhasil mengamankan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi dalam operasi penyekatan di akses jembatan Suramadu arah Surabaya. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengkonfirmasi sebanyak 15 kendaraan dan 18 orang turut diperiksa dalam operasi tersebut.
1: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidikan selanjutnya.
0: Saat ini seluruh barang bukti telah diserahkan kepada pihak Bea Cukai Pamekasan untuk pendalaman hukum dan pengawasan perizinan produksi lebih lanjut.

Sejak Februari 2025 hingga Mei 2026, Polres Pamekasan telah menindak 582 unit kendaraan roda 2 yang terlibat balap liar. Dari total tersebut, 444 kendaraan telah dikembalikan kepada pemiliknya setelah dikembalikan ke kondisi standar pabrikan. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Edi Sujiantoro menegaskan bahwa saat ini masih tersisa 138 motor yang diamankan di halaman Mapolres karena belum memenuhi syarat pengambilan.

Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian emas berinisial AL dan UN. Dua perempuan itu ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat NTB pada 12 Mei 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif dari laporan pencurian yang terjadi di Toko Emas Jakarta, Kabupaten Pamekasan pada 2 Mei 2026 lalu. Menurut Evan, setelah menerima laporan dari korban, tim Resmob Satreskrim Polres Pamekasan langsung bergerak cepat melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Hanya berselang satu hari setelah mengantongi bukti kuat, tim Resmob Polres Pamekasan melacak keberadaan pelaku yang sudah berada di luar Pulau Jawa.

0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, mengonfirmasi dua calon jemaah haji JJH asal Pamekasan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Keputusan penundaan tersebut diambil dua hari sebelum keberangkatan setelah tim medis menyarankan kedua jemaah fokus pada pemulihan kesehatan.
1: Ada berapa calon jemaah yang gagal berangkat?
2: Yang sakit ada dua.
1: Kapan pemberitahuan kepada kementerian itu? Tidak berangkat, tidak bisa karena kondisi.
2: Dua hari sebelumnya.
1: Dua hari. Diganti Pak ya, yang dua berangkat gagal.
2: Menunda.
0: Meski gagal berangkat tahun ini, keduanya dipastikan masuk daftar prioritas keberangkatan tahun depan tanpa perlu mengantri ulang.

Ratusan jemaah haji kloter 72 sub asal Kabupaten Bangkalan telah mendarat dengan selamat di Bandara Jeddah pada Selasa 12 Mei. Setibanya di lokasi, jemaah non-lansia langsung melaksanakan ibadah umroh wajib. Pembimbing ibadah haji kloter sub 72 Wafir menjelaskan, bagi jemaah lansia, pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas, pelaksana ibadah dilakukan secara bertahap dengan pendampingan khusus dari tim kloter guna menjaga kondisi fisik jemaah.

Pemerintah Kabupaten Sampang memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih ke energi non-subsidi melalui program penukaran tabung gas di depan kantor Setda Sampang mulai tanggal 18 hingga 23 Mei 2026. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Bahri menerangkan masyarakat dapat menukarkan 4 tabung LPG 3 kg dengan 1 tabung brik gas 12 kg beserta isinya dengan biaya tambahan sebesar Rp230.000. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran bagi warga yang benar-benar berhak.

Putra-putri terbaik Kabupaten Sampang, Kacong Kavi dan Cuk Bing Milan mencatatkan prestasi gemilang dengan masuk dalam jajaran top 10 raka-raki kebudayaan Jawa Timur 2026. Pencapaian ini mengakhiri penantian selama 10 tahun bagi Kabupaten Sampang dalam ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. Para finalis selanjutnya akan mengikuti uji intelektualitas dan forum diskusi daring sebelum memasuki babak final pada Agustus mendatang.

0: Nawir SPD, guru dari SMA Negeri 1 Gayam, sukses meraih juara pertama lomba menulis esai yang diselenggarakan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep dalam rangka Hardiknas 2026. Mengungguli 91 peserta lainnya, Nawir mengusung gagasan tentang konsep kelas raya dan perluasan peran masyarakat dalam dunia pendidikan. Karya tersebut menekankan pentingnya kolaborasi semesta untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bermutu di wilayah Madura.
1: Kemarin ada lomba menulis esai dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Peserta ada 91 orang dari SMA Negeri Swasta, SMK Negeri Swasta di bawah koordinasi cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Sumenep, dan sudah ditentukan pemenangnya. Saya sebagai juara satu dari SMA Gayam. Kemudian untuk topik atau materi yang dibahas lomba esai itu adalah partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
0: Dalam karya esainya, Nawir berharap melalui kegiatan ini mampu mendorong para guru di Kabupaten Sumenep untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi pemikiran demi kemajuan pendidikan di wilayah Madura. Demikian rangkuman informasi sepekan hasil bidik reporter RRI di 4 Kabupaten Semadura, edisi 17 Mei 2026. Naskah dan narator Familia, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep.

0: acara selanjutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Seratus koma delapan FM RI Sampang, Purus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Tetap semangat nih ya menjalani aktivitas kita di hari ini, hari Minggu, lembar yang ke-17 bulan Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Wow, pagi ini membahagiakan semua nih ya. Termasuk dalam rangkaian libur panjang nih, mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Wow, enak banget nih ya kalau kita ngumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang tercinta dan terkasih. Bahagia rasanya. Tapi kita harus tetap bahagia apapun kondisinya. Mendengar berbagai rangkaian aktivitas telah kita lakukan mulai dari pagi nih ya. Mulai dari bangun tidur, sholat subuh, ada aja, ada yang masak, ada yang bersih-bersih, ada yang olahraga pagi. Atau masih ada yang bubukan nih kalau semalam bergadang. Jangan nih ya, kita harus bangun pagi, tetap semangat menjalani aktivitas kita di hari ini. Pendengar, di Pelataran Imam Munjol pagi ini nampaknya matahari enggak nih menampakkan wajahnya nih. Mungkin karena semalam nih, kedinginan ya. Semalam Sampang juga diguyur hujan cukup deras. Bagaimana dengan kondisi cuaca hari ini di hari Minggu? Kita mencoba menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026 untuk Madura ya. Tahu-tahu Madura. Kita awali dari Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura, di sana ada Kabupaten Sumenep. Kita awali dari Kecamatan Kota Sumenep. Diperkirakan untuk hari ini udara kabur. Kabur nih ya, jangan bukan lari tapi gimana tuh? Mendung mungkin ya. Kalianget berawan, Manding diperkirakan udara kabur juga, Talango berawan, Beluto berawan, Saronggi berawan, terus Lenteng berawan, Gili Genting berawan, Guluk-Guluk diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan, Kecamatan Ganding berawan, Peragaan berawan, Ambunten udara kabur, Pasongsongan diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan, Kecamatan Dasuk diperkirakan udara kabur, Rubaru diperkirakan berawan, Batang-Batang juga diperkirakan udara kabur, Batu Putih juga udara kabur, Dungkek diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara Gapura diperkirakan udara kabur, Gayam diperkirakan berawan, Nungkunung Kepulauan diperkirakan berawan. Raas Kepulauan diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan, juga Kecamatan Masa Lembu Kepulauan diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sapeken juga diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan, Arjesa, Kecamatan Arjesa Kangean ini diperkirakan udara kabur. Kangayan juga diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara Kecamatan Teranyar di Kabupaten Sumenep, Batuan diperkirakan berawan untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026. Pendengar dari Sumenep, kita bergeser ke barat dikit, di sana ada Kabupaten Pamekasan, nampaknya tidak jauh beda dengan Sumenep. Pamekasan di kita awal dari Kecamatan Telanakan, ini diperkirakan udara kabur. Pademawu diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan, termasuk juga Galis, Pamekasan Kota, terus Propo, Palengaan, Pagantenan, Larangan, Pakong, Waru, Batu Marmar, Kadur, terus Pasian, ini diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pendengar, sementara itu Kabupaten Sampang, Kota Bahari Sampang, dari Kecamatan Sreseh terus Torcun ini diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara Kecamatan Kota Sampang sama Camplong ini diperkirakan udara kabur. Ombun, Kedungdung, terus Jerengi, Tambelangan, Banyuates, Robetal, Sokobenda, Ketapang ini diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara Pangarengan diperkirakan udara kabur. Karangpenang diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Kabupaten Ujung Barat Pulau Madura. Di sana ada Kabupaten Bangkalan, mulai dari Bangkalan Kota, Soca, Burni, dan juga Kamal diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara Kecamatan Arospeje diperkirakan udara kabur. Kecamatan Geger diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara Klampis terus 10 diperkirakan udara kabur. Tanjung Bumi, Kokop, Kuanyar, Labeng, terus Tanah Merah, Trage, Blega juga, Modung, Konang, termasuk juga Galus, ini diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Mendengar informasi perakiran cuaca untuk Madura, kayaknya mayoritas bakal terjadi hujan ya, dengan intensitas ringan. Tapi kalau tadi malam ringannya ringan berat nih. Mendengar informasi pekerjaan menjadi referensi bagi kita bagaimana kita menyusun aktivitas kita di hari ini supaya berjalan dengan lancar dan sukses tanpa terkendala dengan adanya hujan dengan intensitas ringan. Bagi pengendara motor roda 2, hendaknya juga dipersiapkan yang namanya jas hujan. Sementara untuk roda 4 ini sen lampu harus dicek, lampu juga, bannya, tekanannya, ketebal tipisnya, dan juga patuhilah seluruh rambu-rambu lalu lintas di jalan yang kita lalui, dan jangan kebutan-kebutan dong, utamakan keselamatan. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang Pagi ini.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.